0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang lebih banyak musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa pemirsa yang terbaik. Saya Andi Agus Salim aja kembali akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Indo Logo. Dengan kecapi Kitoka, kecapi Diatonis Karsen, Indo Logo.

0: telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Safari dakwah bersama Umi Pipik, Sekda Parepare tegaskan pembangunan sejati harus menyentuh akhlak dan spiritual masyarakat.
3: Memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri, atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial, dan kekuatan spiritual umat. Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu.
2: Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di Parepare, Ketua Komisi 1 DPRD soroti penurunan pendapatan retribusi sampah akibat perubahan sistem pembayaran.
4: Jadi karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
5: Iya.
4: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan semua online.
5: Iya.
4: Ya, orang tinggal bayar melalui online, mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah.
5: Iya, iya.
4: Setelah tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi.
2: BPJS Kesehatan Parepare tekankan pentingnya gotong royong dan tegaskan tidak ada batasan hari rawat inap.
6: Tapi dengan adanya janji layanan ini ada komitmen dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama, khususnya di tingkat lanjutan, agar benar-benar jumlah hari rawat itu berdasarkan indikasi medisnya pasien. Jadi tidak ada ketentuan pembatasan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita di setiap fasilitas kesehatan menunjukkan tingkat lanjutan, ada petugas BPJS siap membantu.
2: LSM fokus pertanyakan kelanjutan kasus tunjangan perumahan dan pengadaan laptop di Parepare.
7: Kayaknya hilang, tidak ada lagi terdengar penyanggup. Nah ini yang saya ingin selaku orang yang ada di LSM fokus ini mencoba menagih kepada Bapak Kapolres ini, sejauh mana ini kenapa tidak ada lagi berita-berita tentang tunjangan perumahan itu?
5: Ya.
7: Ya kalau memang sudah tidak ditemukan, tidak bisa dibuktikan, ya SP3 kan, dan itu sampaikan kepada publik, ya. Sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini tidak cukup bukti untuk kita teruskan.
5: Ya.
2: Safari dakwah di Masjid Raya Umi Pipi ajak jamaah perkuat iman dan jaga silaturahmi.
8: Gak bisa telepon, ngechat gak nyampe-nyampe. Begitu juga manusia, mau cantik, mau ganteng, gagah, sehat, kalau gak ibadah, maka iman harus dirawat supaya berbuah ketakwaan di hadapan Allah. Karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Ketika manusia merawat imannya, maka akan berbakat takwaan yang baik di hadapan Allah.
7: Selaku orang yang ada di
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga dari penguatan akhlak dan spiritual masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Aung Hamka, saat membuka kegiatan safari dakwah bersama Ustazah Umi Pipik di Masjid Raya Parepare Jumat 12 Juni 2026. Menurut Sekda, di tengah pesatnya arus informasi dan tantangan zaman, nilai-nilai dakwah harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas ceramah di atas mimbar. Masjid pun harus dimakmurkan sebagai pusat persatuan dan kasih sayang.
3: Pemerintah Kota Parepare memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri, atau fasilitas yang tersedia. pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial, dan kekuatan spiritual umat. Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu, persatuan, kasih sayang, dan semangat kebaikan. Masjid yang makmur, insya Allah, akan melahirkan masyarakat yang rukun, kuat, dan penuh keberkahan. Jamaah yang saya muliakan, di tengah tantangan zaman yang semakin besar, keluarga dan generasi muda kita membutuhkan pegangan nilai yang kuat. Arus informasi begitu cepat, pergaulan semakin terbuka, dan ujian kehidupan semakin beragam. Maka dakwah menjadi sangat penting. Dakwah bukan hanya ceramah di mimbar, dakwah juga hadir dalam tutur kata yang santun, dalam mendidik anak dengan kisah kasih sayang, dalam bekerja dengan jujur, dalam menjaga persaudaraan, dan dalam membantu sesama.
2: Melalui kegiatan safari dakwah ini, pemerintah Kota Parepare berharap masyarakat dapat memetik ilmu dan meraih ketenangan hati dan mewujudkan Kota Parepare yang lebih berkah, rukun, dan kuat dalam kebersamaan. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare menyoroti merosotnya pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah. Hal ini terjadi pasca perubahan sistem pembayaran dari manual ke sistem online sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan pemberlakuan Perda Nomor 12 Tahun 2023 sejak tahun 2024 lalu sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan dan mengukur potensi pajak serta retribusi daerah. Namun hilangnya sistem integrasi tagihan sampah yang dulunya melekat pada rekening listrik, air, atau tiket pelabuhan justru memicu terjadinya los pendapatan.
5: Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
9: Iya.
5: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan semua online.
9: Yeah.
5: Ya, orang tinggal bayar melalui online, mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah,
9: yeah,
5: setelah tidak berlakunya itu.

0: BPJS Kesehatan Parepare, Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sangat bertumpu pada semangat gotong royong masyarakat, khususnya dalam membayar iuran tepat waktu. Hal ini disampaikan Dr. Ali dalam acara media workshop di Cafe R57 Parepare, Rabu 10 Juni 2026. Selain masalah kepesertaan, Dr. Ali juga menepis isu miring terkait adanya pembatasan hari rawat inap bagi pasien BPJS di rumah sakit. Ia menegaskan, lama rawat inap sepenuhnya ditentukan oleh kondisi medis pasien.
1: Tapi dengan adanya janji layanan ini ada komitmen dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama, khususnya di tingkat lanjutan, agar benar-benar jumlah hari rawat itu berdasarkan indikasi medisnya pasien. Jadi tidak ada ketentuan pembatasan seperti ini.
0: Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Parepare sudah mencapai 98,75% atau lebih melampaui target RPJMN sebesar 98%. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi karena total tunggakan iuran dari peserta mandiri di Parepare dari kelas 1 hingga kelas 3 secara kumulatif masih menembus angka 31 miliar rupiah. BPJS Kesehatan mengimbau warga yang menunggak untuk segera menyelesaikan kewajiban demi menjaga keberlangsungan dan pelayanan kesehatan bersama. Insan Mesra LSM Fokus Parepare menagi kejelasan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait kelanjutan penanganan kasus tunjangan perumahan dan pengadaan laptop 2021 yang dinilai jalan di tempat. Ketua LSM Fokus Muhtasim Arifasi meminta aparat penegak hukum di Kota Parepare untuk transparan dalam menuntaskan sejumlah perkara dugaan korupsi. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Muhtasim menyoroti kasus tunjangan perumahan yang ditangani Polres Parepare. Ia menagi janji kepolisian yang sempat menyatakan akan menetapkan tersangka, namun hingga kini kasus tersebut seolah hilang tanpa kabar. Menurut Muhtasim, jika memang kasus tersebut tidak cukup bukti, pihak kepolisian harus tegas mengeluarkan SP3 dan mengumumkan kepada publik.
2: Apa kayaknya hilang, tidak ada lagi terdengar panjang. Nah, ini yang saya ingin selaku orang yang ada di LSM Fokus ini mencoba menagih kepada Bapak Kapolres ini, sejauh mana ini, kenapa tidak ada lagi berita-berita tentang tunjangan perumahan itu?
3: Yeah.
2: Ya, kalau memang sudah tidak ditemukan, tidak bisa dibuktikan, ya SP3 kan, dan itu sampaikan kepada publik, sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini tidak cukup bukti untuk kita teruskan.
0: Tak hanya Polres, LSM Fokus juga menaik komitmen Kejaksaan Negeri Parepare terkait kasus pengadaan laptop 2021 yang merupakan laporan asli dari lembaga tersebut. Muhtasim meminta Kasih Intel Kajari Parepare untuk memberikan update penanganan kasus agar tidak menimbulkan tafsiran negatif di masyarakat. Insan Mesra Masjid Raya Kota Parepare dipadati ratusan jamaah dalam rangka safari dakwah bersama pendakwah nasional Ummi Pipi Dianirawati Jumat malam 12 Juni 2026. Antusiasme masyarakat di Kota Parepare khususnya kaum muslimah terlihat jelas saat memenuhi setiap sudut Masjid Raya Kota Parepare. Mereka hadir untuk mendengarkan langsung tausiah dari Ummi Pipi Dianirawati. Dalam safari dakwahnya kali ini, Ummi Pipi menyoroti pentingnya menjaga istiqamah serta peran penting seorang ibu dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia di era digital. Ia berpesan agar jamaah tetap menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama, utamanya saat menghadapi ujian hidup.
4: Bisa posting, gak bisa telepon, ngechat gak nyampe-nyampe. Begitu juga manusia, mau cantik, mau ganteng, gagah, sehat, kalau gak ibadah, maka iman harus dirawat supaya berbuah ketakwaan di hadapan Allah, karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Ketika manusia merawat imannya, maka akan berbuah ketakwaan yang baik di hadapan Allah.
0: Selain tausiah, kegiatan ini juga diwarnai dengan sesi doa bersama. Pihak panitia dan pengurus Masjid Raya Kota Parepare berharap kegiatan ini dapat meningkatkan ketakwaan dan mempererat silaturahmi antar warga Parepare.
5: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ceria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
0: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras. Obras. Obrolan sana sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Macek-cekek sih Pak Jangga. Iya. Pak Bos sih. Iya.
4: Semoga mati ya. Baik itu alhamdulillah ada nomor ada mari cak waju.
3: Iya kok aja sudah mau kijen.
4: Dia aja sudah.
3: Oh. Wih, barang ke tempat pakai.
4: Enggak ki. Ke pakai. Wajuan Pak Bilen Ibu Adelia.
3: Oh, yaudah mah kada muka aja roh. Angerang ngerasa dia jadi. Tahun saja rupanya enggak.
4: 2018 kapan?
3: Dari pernah Covid.
4: Depa.
3: Oh iya, baik.
4: Eh 2019?
3: Iya.
4: Apa 2018 na gempa Palu?
3: Tania ge roko tu noko ki lumpue mantri-mantri.
4: Iya, gimana nih?
3: Oh, iya iya iya iya.
4: Itu biasa kasih.
3: Mega tu je kenangan Rio lupo janggo dah.
4: Iya. Ah. Alhamdulillah iya. Bencana kadang menyatukan kita.
3: Iya.
4: Kaya biasa wingarala de ro. Pertama na Ibu Adelia. Pelatihan iku yo. Makassar.
3: Ya. Pertama sih sakit.
4: Ya. Pertama mero pelatih ke Makassar. Nak buka-buka Facebook nale radio Mesra.
3: Ya.
4: Mero waktu mengaribi. Ya, pura mengaribi. Angka cara biasa kor cerdan kor pura mengaribi. Tapa sempat lo anu lo senggol-senggol di Palu.
3: Ya.
4: Artinya memberikan informasi terkait gempa di Palu. Tak petam korpe busen berkomentari, minta tolongi tanya-tanya soal daerah nah, Balaroa gak jeru agak biasa, dia sengat. Tapi ya, yang penting mingiran Balaroa toh, tak peluani, lo hubungi anggota karena kan kebetulan ada juga
3: teman di sana.
4: Relawan, bukan di sana, bukan ada relawan yang ke Palu itu hari.
3: Ya.
4: Menghubungi waktu tanangi bagaimana dengan daerah sini, seberapa parah apa dan sebagainya. Langsung ngebalas si Irangotnya kada make lo kiringan dia anu.
3: Informasi ibu, ke Ibu
4: Adel. Iya, Ibu Adel ya. Inaro mungkin merasa berterima kasih ya. Akhirnya makanya jani kontek-kontek eh.
3: Loni pare-pare.
4: Loni pare-pare. Lini lo palu aga. Wah, hebat apa dos ya.
3: Heh, hebat kena lo kipan.
4: Sidi bak dina tanggung.
3: Agata.
4: Nyawa bawa.
3: Alhamdulillah yang sama serah. Terus si runtuh-runtuh si kepengang aso sakti maku kue.
4: Iya.
3: Bincang-bincang santai diobras.
4: Iya.
3: Ya. Namun demikian tetap kita tunggu partisipasinya untuk bergabung di sini. Siapa tong ketangkelinga terasakan apa yang tepenet dilihat. Iya, tepenet dingin. Silakan bergabung di kosong. Agar kita apa yang dilihat, dengar dan dirasakan. Iya.
4: Tangkelinga.
3: Iya.
4: Tapi net dingin. Tepau nih.
3: Tepau nih kome loki pawi.
4: Iya.
3: Ya rega kode tule pawi.
4: Takati nih aku Facebook ya. Eh.
3: Takati nih apa takir yang ku Facebook ya toko gawe WhatsApp
4: sudah live juga.
3: Di WhatsApp juga bisa.
4: WhatsApp juga sudah live.
3: 0853 953 50907.
4: Iya. Yeah. Bisa kita telepon biasa, bisa kita telepon WhatsApp. Semua berusaha kita lengkapi untuk bisa komunikasinya lancar.
3: Iya. Itu nak lempak-lempak si pojang kok.
4: Hah?
3: Itu nak lempak si kukampot
4: tak? Alhamdulillah dek tu. Di mana kena lempak ya kukampot ku?
3: Tergenami. Lalu, oh tergenami di.
4: Iya.
3: Pak aja bos ye lenya tu ni.
4: Tergenang.
3: Monroy.
4: Wih lalu mi wah.
3: Lalu mi.
4: Malak dah bos ye, malak dah we.
3: Sorok
4: bos ye, sorok tu ni we.
3: Iya. Makoro pemerintah tak sering nasuk pojanggo kan dia beberapa hari yang lalu itu pernah saya lihat DLH di sana kebersihan mapaci paci ngukur ro lepak dek engkau je patut lepo pojanggo
4: Pak Kadis
5: angkat je
3: oh ya ya ya ya Pak Kadis assalamualaikum
5: saya
4: dia nama teman nak ini tu Pak Kadis
5: saya angkat jempol ini Indonesia apa yang naik wakara ini tidak kaya Pak itu ina busi.
3: Iya iya iya iya.
4: Apa hari kisah dengan
5: saya?
3: Hujan itu tidak menghalangi Pak Kadis. Cuma membasahi.
5: Tapi
3: membasahi.
4: Membasahi.
3: Tapi yang kejas hujan.
5: Jadi saya sudah anggap ini Anda ini sudah profesional dalam bekerja ini.
4: Astagfirullah Pak Kadis.
3: Aku
4: lebih 20 tahun. Napi tapau itu makar profesional.
5: Apa onang ya bosnya tatu itu masyarakat ai mana sari Indonesia di nalo ye.
3: Wah.
5: Itu yang akan nampus itu bosi-bosi Indonesia lebih romer malupu daripada ro bici-bici makku.
3: Iya, bosi-bosi kutu itu.
4: Pak Kadis.
5: Iya, sudah sempat diri ulih kumakku je.
4: Pak Kadis. Di semua Indonesia, apa mula anak arah, betul ke apa nah. Kita semua pada
3: iya, profesional. Iya, Allah.
5: Kan kadang begini, kita menilai bahwa radio ini anda kan swasta. Nggak seperti yang negeri. Negeri itu kan ada jaminan khusus. Jadi, di sini kita kebanggaan bahwa walaupun tidak ada tunjangan dari mana-mana, sendiri maka dapat tiga kemana nopo tu tidak ada masalah.
4: Iya, tapi insya Allah Bang One kita tetap berusaha semampu kita.
3: Iya.
4: Jadi kuat di mobil, ya nih.
3: Selalu ikhlas bekerja Bang One, meskipun kadang ya, situasi menjengkelkan.
5: Merasa bahwa operasinya adalah tempat masyarakat menyampaikan apa yang kita rasakan,
3: iya.
5: Apa yang kita dengar.
4: Yeah.
5: Dan ini semua untuk kebaikan bersama sebenarnya.
3: Iya, yeah, kepentingan bersama.
4: Yeah.
5: Baik untuk pemerintah, baik untuk masyarakat. Karena di sisi lain kadang juga masyarakat hanya mengeluh di bawa-bawa rumah. Hukum lada-lada itu manoko. Jadi kadang kalau kita RW tidak mendengar, tidak menyampaikan, Mendre ni noko-noko na, makanya oh kau mendre tensin na.
4: Ya. Jadi dia tinggal lagi istilahnya almarhum kada mendre kaca-kacana.
5: Ya, begitu. Jadi tapi yang kata tu makar anggota. Mereka ini pula ada pikiri kepada pare. Tapi bukan begitu. Maksudnya menyampaikan di sini supaya pemerintah juga bekerja dengan baik. DPR juga menyarankan, karena DPR itu kan bukan eksekutor.
4: Iya.
5: Hanya kita senangnya bahwa ada anggota DPR yang masih peduli dan sering memberikan keterangan supaya kita juga mengkombinkan dengan keadaan di bawah.
4: Iya. Insya Allah Bang Unik, sebenarnya banyak ya. Cuma kan yang punya waktu sedikit untuk kita ini ya Pak Dr. Haji Kamaludin. Sedangkan Pak Kahar misalnya, Pak Andi Pudail, Pak Hamrang Hamdani, Pak Parma, Pak Sapi, semua beliau siap kalau saya ke DPR itu. Terkadang beliau yang bertanya kepada saya, agenang ini bahas teko beras Pak Janggo, kurang nih kok iya, nanti saya coba tahan telusuri.
5: Jadi saya kembali lagi ini masalah retribusi sampai kembali. Ternyata ya Indonesia SK-nya itu sudah ada di Januari.
3: Ya.
5: Jadi saya ngomong-ngomong dengan Luraku kemari. Saya bilang memang tidak ada kesosialisasi. Tapi menurut Pak Ketua Komisi 1 disarankan sosialisasi. Apakah waktu itu karena ada pemilihan RTRW?
4: Pemilihan lurah
5: atau
4: juga.
5: Memang ya pemilihan lurah juga. Karena lurah-lurah di situ banyak yang menempati pos-pos baru ya. Nah, jadi saya sarankan ke lurah saya karena lurah saya Pak Janggo tahu bahwa orangnya energik ya.
4: Tipu jika itu.
5: Perempuan.
4: Iya nasi runtuh kaku DPRD langsung makan ibu lurah anda langgue pada iri itu pak.
5: Matu pita lo peresmanan Nepale.
4: Oh iya.
5: Jadi saya bilang kalaupun terlambat harusnya perlu ada sosialisasi.
4: Betul.
5: Bagaimana perjumpaan karena kita ini RTRW teman-teman ujung bulu saya tanya-tanya memang banyak berkata bahwa dia di sini masyarakat ini jadi anutai sabgastai nah, jadi menurut ceritanya ini itu satgas menagih ke masyarakat baru memberi ke kelurahan, kelurahan menyetor ke lingkungan hidup. Kalau pada ceritanya PBBW berarti memang ada yang menerima dana uang di kelurahan ditunjuk baru menyetor ke lingkungan hidup. Sama dengan PBB.
3: Makor cara kerjanya di
5: PBB itu bisa langsung kita bayar ke dispender, bisa tidak melalui kolektor. Karena ya mudah-mudahan jangan terjadi seperti seperti yang dulu bahwa tak kumpul kami disampai melalui story. Iya. Jadi saya sudah menghimbau lurah saya, lurah yang gesit yang mampu bekerja. Kalau bisa bu secepatnya kita sosialisasi. Dan di kelurahan itu kan Pak Janggo Indonesia banyak yang perlu pembentukan seperti RPMK kan sudah dilantik. RTRW sudah dilantik. Karang Taruna itu perlu apakah nanti ada pemilihan bagaimana atau penunjukan atau bagaimana?
4: Diaktifkan kembali.
5: Diaktifkan kembali. Ada juga namanya KIM.
4: Ya, kelompok informasi kelompok masyarakat.
5: Ada juga KPM. Jadi saya mau jangan seperti dulu-dulu makara jalur-jalur langsung. Maksudnya dilihat kompetensinya. Jangan sampai ya kayak mata jikin detonan karena bicara tidak pernah menyampaikan berita.
4: Ya banyak begitu Pak.
5: Banyak kan?
4: Iya. Pada nih cerita jadi, nih LPMK. Yakin kaya makara sidi mak jama nang ke strukturna.
5: Nah, seperti LPMK kan ada strukturnya nanti. Jadi itu semua perlu dibahas supaya kita juga tahu bahwa siapa-siapa yang duduk di struktur LPMK. Nah, jadi semua ini bisa kita jadikan dasar supaya ini semua bisa untuk memperbaiki keadaan yang walaupun dulu bukan tidak baik ya, kita mau lebih baik. Nah, seperti tadi ini masalah iuran sampah. Ini kan memang kita berusaha bagaimana masyarakat diyakinkan bahwa sampah ini memang akan menjadi dasar supaya ada penambahan APBD. Nah, di sini kita kalau ada sosialisasi mungkin kita RTRW sudah tahu, oh begini. Karena biasanya kongka persoalan kadang lari ke rumahnya RTRW, bukan lari ke Pak Sampah, Pak Sakdas. Nah, jadi mudah-mudahan, karena banyak juga masyarakat bertanya-tanya, saya gaji-gaji Nero maka kayak ini, Pak Ustaz ini masalah gaji Nero Sakdas ya. Kapas makutan tahu ya? Seperti gajinya RT 375, RW 400, pegawai sara imannya 350, pegawai biasanya 300. Nah, jadi saya harap memang malah kalau tahun depan karena sudah ada sisanya perlu evaluasi Pak Janggu. Apakah betul ini APBD kita meningkat dengan adanya pembayaran sampah? Bagaimana penagih-penagih PBB ini? Karena harusnya memang kita lihat meningkat moga di pendapatan di kelurahan, penyemur, mantaji satu kolektor. Ya, karena kolektor itu bukan hanya membagikan SPPT. Dia harus mencari siapa punya nama, punya ini. Yang kadang juga menyusahkan kolektor Pak Janggo, kalau di suatu tanah itu kadang lain yang tempati, lain punya nama. Nah, itu sih biasa siapa? Pada aku sudah pebolaku, engkau pasewa, tapi rupun di bola, itu boleh pindran. Kita pasewa nanti yang melumat kemanya PBB. Yang harus punya nama. Neru biasa, masihnya pinengkah. Kadang juga tidak ketemu yang kolektor. Jadi memang ini pembayaran begini kita harus betul-betul tekun dan teliti mencari orang-orang yang punya nama di PBB. Apa kalau ini taci dan nacau ini, tidak akan membuat suatu kelurahan menjadi mencapai target. Memang karena kita ini mau berusaha, mau menambah PAD.
4: Betul.
5: Nah, dengan usaha kita itu deno di makan taci ke milowi itu nih jika soi lo siapa aja supaya dia juga sadar bahwa PBB itu untuk semua kebaikan untuk jalanan ya kan mama kere ya kena bawa ya boleh kelurahannya itu juga betul nong karena bodoh rumah tak dari makam aja mitoto deno karena jadi saya harap mudah-mudahan bahwa ada sosialisasi-sosialisasi di setiap kelurahan supaya kita bisa bersama-sama sekaligus membuat masyarakat meyakinkan bahwa pembayaran dan iuran itu untuk kepentingan masyarakat Parepare.
3: Oke, Bang One ya.
5: Semua untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iro Satgas Ipo Janggo. Tanah bentuk. Orang yang sama gak sih bayar kolektor kan biasa ada juga kolektor orang yang sama gak
4: harusnya supaya
3: harusnya begitu untuk mengefisiensikan pengeluaran tak seharusnya begitu apa ero kolektor depo Janggo deto tuh memang kada megalak dak manana jama paling lo masih ngasihnya PBB. Ya kok misalkan atau engke si anggota baru na Satgas misalkan berarti
4: mesus
3: lewaja siro
4: nah efisiensi teh makku
3: efisiensi teh makku ku
4: banyak memang hal-hal yang anomali Indonesia
3: aja anomali
4: tak balik-balik
3: tak balik-balik di
4: iya
3: aturannya efisiensi na de
4: aturan efisiensi tapi pemburu sama tuh.
3: Pemburu sama tuh, aku nih roh papa deh contohnya tadi itu. Kalau misalkan ya murut tuh nak kolektor ya motor satgas ya ada masalah. Ya. Tapi kok les itu nak.
4: RT RW na.
3: RT RW na.
4: Sampai mana itu na, wasa kuna.
3: Ya betul.
4: Saya mak aku kita lu setengah pagen dan 500.
3: Ya. Toh. Daripada mau aja sih misalkan satgas ya 350.
4: Iya mah ero, apalagi ku RT RW kan nisan
3: di semana nih ya.
4: Warga na nisan ya nuna.
3: Enggak saya dia pernah kalau tidak salah itu tahun-tahun kemarin pernah juga disampaikan Pak Ketua DPRD kada agak ko ero bawan fungsikan ketua agak nak ko ya bawan fungsikan RT RW untuk menagih misalkan menagih orang sampah.
4: Yeah.
3: Apa nih setoni wargana makna iye he. Nah, warga juga sudah tahu au ketua RT RW iye he. Telepon nih pengen Bu Handayani cekek-cekek cece Bu Handayani. Ya biasa witet aku televisi po janggo engkau ke telepon. Oko tu bola-bola lo enggak?
4: Pengen tu telepon.
3: Oh, aje sih aku Bu Handayani. Ya ku macam kecek mak ayo tu mak depen itu ko tungku nang ke tungku ko rasa depen ah
4: iya
3: menghangat
4: ajumu kenapa gitu we
3: menghangatkan suasana
4: berapi mo pula nang murai ku itu kula wowi mak ko
3: iya. Halo,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alan Tahir.
6: Tadi bukan Isabel rakan kita pada masjid luar biasa.
4: Iya. Apa sulah kemana mata? Apa sulah kemana mati? Indonesia perlu sadar ya leku.
3: Ya lupa ya Pak Alang.
6: Ada di berbicara terkait masalah perangkat yang ada di kelurahan. Nah itu kan sudah ada beberapa yang sudah lama yang ada tuh.
4: Iya.
6: Ya yang ada itu di kelurahan yang samping RT RW ada LKD di mana-mana.
4: Iya. Lembaga pemberdayaan kelurahan.
6: Lembaga kesehatan masyarakat desa.
4: Iya.
6: Berubah lagi menjadi LPMK. Nah, LPMK itu enggak ada nuna. Urusannya.
4: Enggak ada urusan ada kebir.
6: Samping 40 susulannya ke bawah.
4: Kebiris mui.
6: Nah, hal memperluar-luar nih.
4: Iya.
6: Sudah kan, karena itu bergerak ke sana kemari, menghadiri rapat dan lain sebagainya. Ada juga itu karang taruhan. Kayaknya ini belum ada pembaruan terkait Malaysia kalau ya menurutnya Pak Mita nih tadi.
4: Iya.
6: Di samping ada karang taruhan, seperti disebut tadi. Mungkin kalau kini itu tiga orangnya dan aktif semua.
3: Ya.
6: Karena setiap anggota harus selalu memberi informasi terkait apa kegiatan di kelurahannya ke Kominfo.
4: Iya.
6: Kalau perlu nih. Itu. Ya, ketua tarik dan anggota. Ya. Ada juga SPKK Pero yang dikutinir oleh Burah. Ada juga kadar posyandu KPM, ada FKPM. FKPM ini dari kepolisian, forum kesejahteraan polisi masyarakat. Dan pernah juga ada polisi temantak. Ya itulah perangkat kelurahan, ditambah lagi yang baru satuan tugas yang menangani PPD dan iuran sampah.
4: Iya, tapi Pak Alam saya bacakan dulu ini komentar untuk bangun kapas Indonesia. Tapi bantu jawab, kolektor PBB adalah orang yang sama dengan kolektor retribusi kebersihan.
3: Oh iya.
6: Dan itu menurut
4: Bapak, terima kasih.
6: 500 menurutnya. Nah, ini kan di saat gaji PPHK belum terbayarkan dan lain sebagainya, apalagi beban PAD Kota Parepare dan adanya dibentuk Satgas. Bagaimana ini kawan-kawan?
4: Tapi kalau sebenarnya itu Pak Alam dibebankan ke RT RW untuk hal-hal seperti itu, penagihan PBB, penagihan PBB tertip sampah, bisa tidak RT RW itu menjabat semuanya?
6: Oh, bisa lah. Itu kan ini fungsinya dulu ada sebagian fungsikan sebagai kolektor, ya?
4: Iya.
6: Ya ada juga.
4: Daripada boros sih.
6: Iya.
4: Setuju kita pengaku daripada nak gaji 500 sebulan nak tambah beban intensif na PWNW RT RW nah misalnya setengah na dua setengah.
6: Tidak ada memang.
3: Gaji tahun ni buat janggut.
4: Itu kan berlawanan dengan semangat defisiensi. Telepon itu suara atau Pak Alam?
3: Tidak jelas.
4: Tambah kecil nih, pengen mau bicara lagi, pengen bicu nih.
6: Jadi sampai. Jadi ada yang menarik.
4: Nah, itu besar kalau pertama. Dan
6: kehadirannya kembali teman-teman aktif di Kopral.
3: Iya.
6: Saya Pak Dari Arif Rani, Pak Tadi.
4: Iya.
6: Pak Manda. Nah, itu kan dan meramaikan dan saya yakin banyak makna kalau pernikahan jadi aktif dan hari-hari kapan atau kepada kawan paling teringat maka yang selama ini kan ibu-ibu dibalik ya Bang One.
4: Ya, saya juga Pak Alam terkadang di DPRD atau di apa namanya di SKPD begitu nunya itu terus di.
6: Itu kita bilang kalau banyak yang masuk bagus baru setelah begitu tapi mana itu dia teman itu ni gak kesibukan lah dia nak
4: tahu. Iya.
6: Yang baru kalau banyak kayak dulu waktu nak
4: Dulu itu militan Pak Dedi.
6: Iya.
4: Pak Sumpah,
3: Haji Tino.
4: Ini kan seni bekas anggota dewan itu jalan di Sinta Selatan nih. Pak Ape.
6: Ini Hai Suni.
4: Hai Suni.
6: Ini juga bagi apa? Waktu yang digunakan kan? Tetap.
4: 10 menit.
6: Iya. Kita untuk masuk. Di lepuk udara ya.
4: Iya, di Bagadang itu.
6: Ini ada yang aku boleh. Mentari Indonesia yang aku kata. Dari formulasi bagaimana sesuai dengan arwah ini
4: iya
6: kita tahu sempat aku kenal orang itu ya tentang emang gigi dan itu ini gimana begitu Pak Sumpon B apa Pak Sumpon ini bertahan memang sakit
4: iya kondisinya memang tidak ada kabar terbaru yang kita dapat Pak Alam bagaimana kabarnya beliau sekarang
6: apanya
4: Pak Sumpah.
3: Pak Sumpah, Pak Sumpah.
6: Ini yang tidak ada lagi. Cuma tinggal komunikasi sama dia, Pak Adi juga masuk aja. Nah, mungkin biasa di komunikasi. Sumpah dia sesuai di jari juga Pak Adi. Pak Adi, lah tadi. Masa Adi, tak lomi dengan nama maunya ada. Nah, ini aja di roti. Ya. Nanti dia gendakan nih.
3: Ya, ya.
6: Kalau rame-rame nih.
3: Ya, gendakan. Kembali di tempatnya Pak Lu. Di tempatnya Pak Lu kok
6: jangan. Iya.
3: Makasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sang gitu aku repo janggo asa kan na setau ada era ada masanya.
4: Iya.
3: Halo.
6: Ye.
3: Ye.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ye. Silakan Pak Haji.
3: Pak Dewan yang terhormat.
6: Iya, alhamdulillah. Ya, merupakan monitor-monitor
4: ketua.
6: Ketua.
3: Iya.
4: Ya, silakan yang disampaikan.
3: Apa yang mau disampaikan Pak Haji?
4: Atau saya yang bertanya Pak Haji. Kemarin kan ada, ya, kemarin kan ada dipertentangkan itu terkait dengan Satgas Kelurahan dan kayaknya ini ada informasi bahwa yang menjadi apa namanya kolektornya itu Satgas Kelurahan.
3: Itu Tonji Satgas Kelurahan, ya. Itu Tonji kolektor.
4: Ya. Mungkin ada sedikit penjelasan Pak Haji?
6: Iya. Jadi Satgas ini pernah kita bahas di Komisi 1.
3: Iya.
6: Karena terkait dengan bagian pemerintahan.
4: Iya.
6: Komisi 1 Satgas Kelurahan. Jadi awalnya memang Komisi 1 di kita ada mendengar bahwa akan ada namanya Satgas.
4: Iya.
6: Kita mengundang asisten satu terkait dengan keberadaan Satgas. Karena waktu itu kita berprinsip dengan keluarnya Impres nomor 1 tahun 2020 berapa itu ya? Impres
4: 2022
6: kan waktu COVID ini 2022 ya?
4: COVID 2021 COVID.
6: Ya, jadi Impres nomor 1 tahun 2022 itu kan mengamanahkan atas apa yang dilakukan Impres ya, Impres nomor 1 tahun 2025. 2025 atas apa yang dilakukan efisiensi. Nah, waktu itu kita meminta jawaban mana sebenarnya tugas pokok Satgas yang hampir sama kalau kita anggap bahwa itu adalah tugas-tugas
4: Iya.
6: Ya. Dan disampaikan bahwa tugas Satgas Katimnya itu terkait dengan PBB dan ini. Ya. Kita disampaikan bahwa untuk Satgas itu waktu itu kalau tidak salah jumlahnya 258.
4: Iya.
6: Ya, 258. Kemudian mereka bekerja itu awalnya
7: Kemudian kalau di kami di 14 bisa di 50 ribu. Itu kan 200 ribu. Nah, jadinya itu ya dia bekerja selama 14 hari. Nah, kita mau minta bagaimana kalau RW nya difungsikan.
8: Iya.
7: Kan tinggal ditambah saja sedikit daripada tenaga itu kan nanti ada pos anggaran baru.
8: Iya.
7: Nah, jadi bagaimana kalau akan tugasnya? Kan mungkin juga tugas-tugasnya RW begitu. Nah, akhirnya waktu itu ada pengurangan hari menjadi 10 hari karena pekerjaan untuk menagi SPDB dengan retribusi itu kan paling lama katanya bisa 10 hari lah, 10 hari dikali 50 ribu, jadi berkurang jadi 500 ribu. Kan 10 kali 50 ribu kan 500 ribu. Ya, jadi tetap kami di DPRD sebagai pengawasan anggaran seiring dengan lahirnya Impres nomor 1 tahun 2025, kita meminta agar supaya Satgas jangan dulu lah biarlah fungsi, tapi penjelasan dari pemerintah tetap Satgas. Satgas itu kalau dikali 10 kali 50, berarti dia kakinya selama 10 hari bekerja 400 ribu. Ya, dibandingkan saja kan jadinya RTW kan kecil di Satgasi buat restoran. Ya. Ya, tapi tidak usah diperdebatkan, nanti lah kita di Satgasi juga akan karena ini sesuai dengan tanggung jawaban hati ini. Nah, jadi kita mau lihat ini pergerakan dan pelaksanaan nanti apa namanya hasil yang didapatkan dari Satgas.
8: Yeah.
7: Ya, apalagi tadi dijelaskan Pak Bone bahwa kan ini Januari kan seperti desa ya, nah ini juga belum desa ya, terkait dengan retribusi akan dikali-kali ke rumah-rumah. Ya, itu juga Satgas ini nantinya. Ya, Satgas saja itu jadi setelah di itu dikasih tunjangan 500 ribu, jadi Satgas nanti akan melaksanakan PBB dan retribusi kebersihan. Selain itu ya, tugas-tugas RTRW lah, ya yang lainnya.
8: Okay.
7: Tetapi kalau diminta pertanyaan, yang mana lebih efektif, retribusinya. Ya, tapi dari dulu, dari DPRD Komisi 1, menggunakan tab berbicara dan menjalankan agar supaya kalau ada kegiatan lebih baik ya, dan terlebih saja yang dimaksimalkan
3: secara
7: kelompokan banyak.
3: Iya, betul.
7: Setiap kelurahan dan kecamatan seperti yang disebutkan tadi ada Karang Taruna, ada PKK, ada SDMK, ada UTW, ya, dan aparat kelurahan yang lainnya.
4: Pak Dewan,
7: yes.
4: Bagaimana dengan keberadaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat? Tadi kan sempat juga disinggung sama Bang One, seperti misalnya Karang Taruna ini yang tidak ada kabar lagi, terus Kim dan sebagainya. Bagaimana ini, Pak Dewan?
7: Ya, kalau secara kelembagaan Karang Taruna kan tetap ada. Ya, tetap ada. Kalau tidak salah ketua Karang Taruna masih lokal. Kalau tidak salah Bapak
3: tidak ada jasinya?
7: Jadi gitu.
4: Oke.
7: Okay. Nah, terkait dengan efisiensi dari kemarin juga di laporan tentang operasi kan juga disebutkan bahwa beberapa waktu yang lalu kami saksikan juga di rapat di DPR RI Komisi 2.
4: Iya.
7: Yeah. Ada harapan dan apa namanya ini? Seperti yang baik ini buat daerah.
4: Yeah,
7: di ada lampu anak koin mediasikan di rapat DPR RI Komisi 2 memberikan angin segar kepada pemerintah dan tetap itu terkait dengan belanja pegawai 20% itu ditransisi ke tahun 2018 kalau di undang-undang 1/2022 tentang APBD hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu batasan pelaksanaan belanja pegawai itu minimal 5 tahun lagi 5 tahun jadi 2022 tambah 5 tahun 2027. Kan sekarang belanja pegawai itu kan menurut Bapak Wali Kota kan 1.7%. Sebenarnya itu 1.7% kan lebih daripada 20%. Jadi ada kelebihan 17%.
4: Iya.
7: Diberi ini target transisi sampai 2008. Jadi maaf, jadi nanti 2008 tidak boleh lagi 20% lebih.
4: Iya.
7: Nah, tapi dengan catatan semua biaya P3K penuh waktu dan paruh waktu itu dibebankan ke APBD. Ya, jadi anggaran yang kita siapkan kemarin sebanyak 83 ribu untuk pembayaran P3K dan P3K paruh waktu itu bisa dimaksimalkan untuk kegiatan yang sifatnya lebih prioritas di Parepare.
4: Ya,
7: tidak lagi kira P3K penuh waktu atau paruh waktu akan dirumahkan atau akan diperhatikan.
4: Ya, kabar baik ini.
7: Ya, kabar baik ini. Kemudian yang kedua CKD, ya apa transfer keuangan ke daerah selain menanggung biaya APBN untuk P3K paruh waktu dan satu waktu itu tidak lagi di APBD. Nah, transfer keuangan ke daerah juga nanti akan ditambah. Ya, ini kabar baik sekali nih. Ya, mereka nanti 2027 APBN sudah memberikan gambaran bahwa biaya-biaya ditanggung sebagai oleh daerah akan buat kita menjadi tabungan APBN.
4: Iya. Kalau besar ya, besar anggaran yang terporsir di situ sendiri Pak Dewan, kira-kira berapa?
7: Di mana itu?
4: Yang untuk pembayaran untuk P3K dan sebagainya itu yang kembali ke pusat.
7: Ya, kalau kan mesti kan kita diberi keleluasaan untuk mengangkat. Tapi dengan catatan pemerintah memberikan ini, tapi biayanya itu dibebankan kepada daerah.
4: Iya.
7: Nah, kami di APBD itu kurang lebih 80-90 miliar kita sediakan di APBD untuk membayar itu.
4: Iya.
7: Nah, kalau semua nanti ditanggung oleh APBN, maka ada sekitar 80-90 miliar tidak terpakai. Nanti
4: iya.
7: Ini pemerintah nanti bisa memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Apakah nanti itu prasarana umum atau yang lain atau yang bagaimana ya terserah pemerintah daerah lah ya itu memanfaatkan itu. Apalagi nanti kalau jangan transfer ke daerah itu ditambah juga untuk kau ketat kan lebih bagus lagi buat daerah. Ini dengan catatan belanja pegawai tidak boleh lagi 30% karena akan kena warning. Nah, dilarang mengangkat pegawai baru lagi, tidak ada lagi pegawai tambahan. Kemudian ya misalnya nanti kalau masih lebih 30% belanja pegawai bisa aja jangan apa namanya transfer keuangan dari pusat yang bisa dicabut lagi
4: bisa
7: ditambah. Nah, begitu
4: ya.
7: Ya ini kan angin segar, kami sudah menyampaikan ini kepada pemerintah agar supaya dicermati atau kalau perlu mungkin bagian keuangan di KPSDM kalau kita komunikasi ke pemerintah pusat memperjelas karena mungkin nanti tahun depan terlakunya ya. Okay. Di sini ditangkap ini, dijemput.
4: Yeah.
7: Ya, jangan lagi tinggal tinggal jadi masalah nanti dianggap nanti kita tidak peduli, tidak perhatian. Ya sehingga menganggap pemerintah pusat hari-hari ini dianggap mampu untuk membiayai semua itu yang diberikan.
4: Ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah tidak melewatkan lagi, jangan sampai terjadi lagi yang seperti kemarin.
7: Nah, ya seperti kejadian-kejadian kemarin kan ada kelalaian sedikit oleh.
4: Ya kelalaian.
7: Ya kelalaian. Ya sehingga mestinya menjadi tabungan APBD karena lalai ya sendiri kan, barat lagi ada sendiri harus keluar dan begitu. Tempat kita itu ke APBN ya, pemerintah harus juga ke pusat.
9: Iya.
7: Makanya kan mengingatkan atau bersurat ya kan begitu. Biar tidak terlampaui lagi. Kalau tidak dilaksanakan berarti pemerintah pun terhenti masalah. Pemerintah negara ini mampu.
9: Iya.
7: Tidak diberikan.
9: Dan ini menjadi beban keuangan daerah lagi.
7: Ya. Ya, menjadi beban ke daerah. Kami yang segar ya, kami sudah mengingatkan kemarin.
9: Mudah-mudahan. Dari
7: pandangan praksi Gerindra untuk dicermati, perlu melakukan, saya ulang lagi, melakukan kunjungan atau konsultasi ke pemerintah. Ya.
9: Mudah-mudahan Pak Iwan. Supaya ada anggaran lagi terutama ini untuk fasilitas umum seperti jalan yang banyak dikeluhkan. Atau mungkin penambahan armada sampah misalnya itu sangat urgen untuk saat sekarang ini.
7: Ya, betul sekali itu ada pertama-pertama umum, sarana kebersihan juga, pertama alat transportan dalam mengangkut, dan bisa dialokasikan ke situ nanti.
9: Oke, okay. Siap Pak Dewan.
7: Ya, makasih.
9: Di rumah kan Pak Dewan tidak ke kantor, libur dan hujan ini.
7: Tapi ini juga, ya ada tugas-tugas luar nanti.
3: Oke, okay, ya, makasih Pak Dewan
9: dan informasi Pak.
7: Iya, makasih.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi
9: sangat
3: wabarakatuh.
9: Luar biasa sekali kehadiran Pak Kamal dengan penjelasan beliau.
3: Ya, tonar aja rupa semangat ki bojanggo.
9: Semangat kasedih.
3: Semangat ki sedih ko mata me anggota dewan. Lanjut.
9: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Handayani.
9: Apa micawi ku si Ibu Handayani?
3: Ye. Oh, alhamdulillah tamat ni.
7: Ye. Ye tamat ni.
9: Jampe micawi nang Indonesia Ibu Handayani. Ni micawi Indonesia napa ni takah makan. Lelengah terus sono ni Mas. Tampak nama hati Ibu Handayani. Jadi suruh kan. Berbicara Bu.
7: Ya betul Pak Tonggo. Hari ini mewakili ada berapa teman saya di kunjungan di rumah sakit itu ada 9 orang sama saya. Jadi saya mewakili, jadi saya mohon kepada BPJS kalau memang penyakit ginjal tidak ditanggung oleh obatnya oleh BPJS, tolong memberikan kesempatan para dokter ahli memberikan kita resep. Jangan terjadi takut ya. Sebenarnya saya sudah berapa kali meminta itu direseptkan, tapi takut ya. Itu menambah katanya beban kepada kita. tidak ada. Jadi ya, apakah orang penyakit ginjal dan jantung itu dia masih mau dibunuh perlahan-lahan tidak ada obatnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kerja begitu, Bu.
3: Kembali lagi masalah BPJS Pojanggo. Keluhan Nanang Ibu Handayani obat ginjal. Oh, ero obat ginjal Pojanggo den tanggung BPJS.
9: Dek gare ero.
3: Dek gare. Kemudian engke tu sak diuang kali ngaro naik Ibu Handayani maka dek ko malai resep ko dokter eh. Ditu name maliani. Dengan alasan halo.
10: Adalah sana.
3: Jangan jarum lagi di sekedar
10: alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad.
10: Kalau mau bicara BPJS ya, kalau mau bicara Nurona Satgas si bawa PBB.
9: Iya, apa itu Pak? Iya.
10: Iro PBBW. Di ingatan saya itu kan dulu mau ada pengurang. Untuk itu buka aja. Makanya itu buat ayat aja itu
3: dulu. Kenapa nak polo-polo sak data?
10: Halo.
9: Ya. Silakan, silakan.
10: Ani ya.
9: Ani. Putus-putus. Nah, pengaruh bosi kapan?
10: Oh. Enak memang ini di balik gunung.
9: Oh.
10: Iya, iya.
9: Bandung.
10: Makanya juga. Makanya
9: Depa.
10: Nah, kalau begini.
9: Alhamdulillah lumayan.
10: Iya. Kan ya nih. Iya. Aja nawang kalinya jolo ko radio pole. Itu biasa ke sana. Saya tunggu itu sebenarnya pengurangan.
9: Iya.
10: Kalau kena sampai sakit benternya tidak turun-turun. Itu terserah saya tidak dewa aja. Iya. 2025.
9: Tetek itu dari singa matu.
10: Eh, mako nih, Ro. Bagaimana caranya kenaikannya luar biasa? Dari 2.800.000 menjadi 5.200.000. Ternyata saya cek di kelurahan ada yang sama luasnya, Pak Jago. Iya.

0: Okey pelik kan panjang.
1: Ya, yeah, terima kasih.
0: Ya ya.
1: Okey Bandung.
2: Bandung.
1: Mana seni rupo janggo. Iya, yeah, insya Allah. Terima kasih Pak Ahmad yang sudah bergabung di sini.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Malah deh busie, nah, hotel pengenangnya Pak Ketua.
2: Pak Ketua ni kan?
3: Ketua Fokus.
2: Oh.
1: Ni gede ketua nak Fokus mak. Kau jangan.
3: Pak Sumpah.
1: Ni gede. Oh, Pak Sumpah mau Pak.
3: Dia pergi nang kena pemilihan situ eh.
1: Kita naruh deh. Saga memang masa saga memang berapa tahun itu masa anunya pojak pojang gugare.
3: Iya, masa tahun berapa?
1: Iya. Berapa?
3: makanya jika par Indonesia Pak Janggo kepada teman-teman obras. Ekon kami lolo mite sejanji ki ceritanya.
2: Iya.
3: Nah, apa itu Pak Sumpah biasa waktu nanga paral BPJS paral lu agak turun nanti telpon muka.
1: Iya.
3: Telpon nanya tasil ini kapan moro na? Karena moro na kue tasil ini.
1: Iya.
3: Jadi ternyata sudah jelas tadi bahwa dia belum pergi iuran sampah itu juga kolektor.
2: Iya, begitu informasinya. Nah,
3: tadi saya dengar Pak Ketua bilang 50.000 per hari.
2: Iya.
3: Jadi dulu, dia dulu, hanya dulu, bekerja dulu, 14 dulu, hari begitu kah?
2: Dulu. Waktu pertama itu ada isu soal Satgas Kelurahan.
3: Ya. Jadi yang jadi dasar sekarang kolektor ini insentifnya Satgas berapa? Kolektor kan angkatan insentif tidak boleh dispenda.
2: Iya.
3: Jadi jelas bahwa nah ataupun naik pahala contohnya 500 per bulan.
1: 500 per bulan air kena tepu palang.
3: Air kena tepu palang. Jadi kalau saya kolektor juga bekerja boleh, RT RW juga boleh.
1: Iya.
3: Hanya pernah itu diobras, saya tak ingat ya, mungkin lupa ingat. Pernah itu Pak Ketua keras sekali bilang harusnya RT RW mu yang bekerja.
1: Iya, betul pernah.
3: Pernah ya?
1: Iya.
3: Ah, jadi kita mohon Pak Ketua ini kenapa bisa lolos ini Satgas kolektor yang bekerja? Apa alasan dasarnya?
1: Iya.
3: Siapa tahu Pak Ketua bisa jelaskan. Nah, begitu karena kalaupun RT RW itu juga pasti ada kekurangan, ada kelebihan.
2: Ya, jangan sampai tidak direking.
3: Kalau saya RW menjelaskan maka rekam masih melemantai Satgas bangone. Tidak sih sebenarnya. Kan begini, kita kan sebenarnya sudah dipilih oleh masyarakat. Jadi setelah kita dipilih Pak Janggo Indonesia, berarti Pak masyarakat meyakinkan kita bahwa apapun program pemerintah pasti akan baik ke masyarakat.
2: Yeah.
3: Begitu kan?
1: Iya, yeah, yeah, betul.
3: Nah, jadi koloni masinge pasti kita bisa bercerita dulu dengan masyarakat. Baru kan ada program pemerintah mau meningkatkan insentif ya.
2: Yeah.
3: Walaupun sebenarnya tahun lalu sudah naik sekitar 50.000.
2: Yeah.
3: Nah, kalaupun ini mau meningkatkan, kalaupun tidak, kalau pribadi saya tidak ada masalah. Yang penting ini pembayaran berlangsung baik, masyarakat mengerti dan rela membayar. Itu ceritanya.
2: Iya.
3: Jadi kalau umpama sekarang insentifnya RW 400, RT 375, ditambah 25.000 juga kita terima, ditambah 50, ditambah lebih mega lebih makan aja apa?
2: Iya.
3: Hanya begini. Kelebihannya kalau RT RW kan contoh di RW ku. Itu kan ada 3 RT ku.
2: Iya.
3: Ah, masing-masing RT di situ diberikan tugas menagi di RT-nya masing-masing. Iya kan? Nah, jadi kalau memang sudah ditagi dan memang membayar, nah ada waktu tidak masuk itu mobil, bisa RT-ku di situ datang di

0: rumahnya orang ke sampahmu di karungnya, nanti dibawa ke tempat yang ada mobil. Nah, kalau satgas kelebihannya karena dia membawa PBB beserta dia itu yuran.
1: Yeah.
0: Tapi ada PBB ulangan nepi nasu RSPPTW. Nah, jadi agak lambat menagi. Jadi semua ini Indonesia ada kelebihan ada kekurangan. Tapi intinya kita, mari kita menyambut dengan adanya iuran begini, dan tolong kalau bisa ini kembali disosialisasikan dulu. Apalagi ini kan SK-nya berlaku 1 tahun. Nah, jadi kalau bisa, bagaimana kita mengevaluasi tahun ke depan? Apakah memang meningkat pembayaran? Bagaimana PAD kita setelah ada iuran sanpa? Bagaimana kolektor-kolektor ini bekerja? Karena kita mau melihat bagaimana PAD kita bertambah. Nah, disinilah tugasnya kolektor-kolektor. Seperti dia bilang kemarin Pak Ketua, kalau bisa diberi bonus, diberi penghargaan. Mungkin biasa kolektornya isi lo rekreasi karena mencapai target. Umpama kelurahan ini mampu melebihi target, kasih berupa apa namanya Pak Janggo, berupa penghargaan,
1: reward
0: ya, reward. Nah, kalau ada yang tidak mencapai target itu perlu dievaluasi.
2: Oke, ya Bang Onek.
0: Oke.
2: Oke, makasih.
0: Nah, jadi perlu lurah-lurahnya mengevaluasi supaya PAD kita bisa lebih meningkat
2: ya,
0: untuk menjaga efisiensi ke depan. Oke, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pamit nih Pak Janggo.
1: Ya, insyaallah Bang Onek asora ba janji ka Pak Acing. Nanti saya coba informasikan, mudah-mudahan ada waktu beliau kita mungkin bisa bersama-sama untuk
2: silaturahmi ke tempatnya Pak Sumpang ya. Insyaallah.
1: Oke.
2: Okay. Sesini pasti tersi runtuh-runtuhnya okay. Sama-sama Pak Janggo, wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Demikian acara obras obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
4: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
6: Insan Mesra dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar kegiatan bakti religi berupa aksi bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitar Jumat 12 Juni 2026 pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.30 tersebut melibatkan ratusan personil Polres Parepare bersama jajaran Polsek. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, para personil melaksanakan kerja bakti di 3 lokasi berbeda, yakni Masjid Raya Parepare, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB, serta kawasan Taman Monumen 40.000 jiwa yang berada di Jalan Masjid Raya Kota Parepare. Tirili ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan Polres Parepare sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian nyata kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Melalui kegiatan tersebut, Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Aksi bersih-bersih rumah ibadah dan fasilitas publik ini menjadi wujud rasa syukur serta komitmen Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk beribadah maupun beraktivitas, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong serta mempererat tali silaturahmi antar Polri dan seluruh elemen masyarakat. Tua pelaksana kegiatan AKP Muhammad Ahmad Rahim menjelaskan, bakti religi yang dilaksanakan pada Jumat pagi tersebut melibatkan para pejabat utama PJU Polres Parepare, para kapolsek jajaran, serta ratusan personil yang secara bersama-sama melaksanakan pembersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Melalui bakti religi ini, Polres Parepare berharap nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat terus tumbuh seiring semangat Hari Bayangkara ke-80. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk semakin memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat, sehingga peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
7: Lintas Berita.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
8: And now,
9: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya Musik, informasi.
10: Mendayu merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
11: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
12: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
13: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
12: Ikan apa mau nak makan?
13: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
12: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
14: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813 55 13 065 atau 0852-4161-4234.
13: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
7: Rumah makan Pak Tatu.
8: Bagus, toh.

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira ya di Bilik Siar 102,8 Samsara FM menemani Samsara di pagi hari ini sampai pukul 12 di ajang dangdutan.

102,8 Mesra FM, Racun Asmara, satu tembang lawas dari Iis Ariska yang sudah hadir menemani kita di pagi menjelang siang hari ini ya, dan lambat laun akan meninggalkan kita di 102,8 Mesra FM.

0: Nih, Bang.
1: Terima kasih.
2: Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasihan kan, Pak? Kan nggak setahun sekali.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra Musik, Informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

0: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra, masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya Musik, informasi.
2: صراطا لذوي

syukurulillah pada luni me panasein niya falahir ngitan ra syukuru katalori sese arajanna pun Allah Ta'ala sabari famasi marajana andrengi afangin ringan nalo padari kamaneng di tengana jama-jamata urusa-urusata aktivitas ta angkaki simata ruasiwi bolana kung Allah Ta'ala nasabak dua telui fakasiwiyang memuari kung Allah Ta'ala natari malampui sininna fakasiwiyata sabah nasabari natanakiwi timbangat decita nari lolongi urak karajana pamasiwi asalamakangi rilino asalewangi mati riasori mundina amin ya rabbal alamin. Makoto parofemang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me simata pamegewi salawata pamuari barakatna salawata apa barakai pun Allah Ta'ala atau tungelino tah apa barakai pun Allah Ta'ala keluarga ta wijawijata nafak barakai pengallahu ta'ala jama-jamat tanannya urusatah lebih-lebih famati reksuri mundri barakatna salawata kamanangi lolongi syafa'atun nabi patulunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sholla alaiya wajabat lahu syafa'ati. Nigini kita semata masalawat luriana san nabita ia berhak mendapatkan syafaatku, ia berhak mendapatkan bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian. Padaloni me padu fayi hak desa nabita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata kamu fi ritujumna babu fadli zuhdi fid dunya, bab yang menjelaskan tentang keutamaan bersikap zuhud terhadap dunia. Marisangani risasita riasangi bersikap zuhud terhadap dunia. Menjadikan dunia ini sebagai ladang pahala untuk bekal kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini bukanlah tujuan akhir, tetapi ia adalah tujuan antara untuk menyiapkan bekal kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ukuran kemuliaan seseorang bukan karena harta bendanya yang melimpah ruah, bukan karena pangkatnya yang menjulang tinggi, tetapi ukuran kemuliaan seseorang apakah harta bendanya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, apakah jabatan yang ia emban semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah bertambah jauh darinya. Ternyata pandangan sebahagian masyarakat bukan hanya pandangan manusia di akhir zaman ini, juga demikian pula di zaman dahulu kala. Pada toha irampir ilalena akura melebih
na kisah kangi na rampinga ki ritujunna Qarun. Mereka dianggap adalah orang yang paling mulia karena memiliki harta yang melimpah ruah. Narampi pun Allah Ta'ala rilalanna surah Al-Qasas ayat 79. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Agam mesuni Qarun lori wawanna nasibawai waramparam megah dengan segala keindahan dan kegemerlapan yang ia miliki. Qala alladhina yuriduna alhayata dunya. Jadi makadeni tau engke ya engke condong atinna lori lino. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Mamagi-magi wi aga nalolonga Qarun wadito fadai runtu ide. Magi na korona saba nangga iya ruria sengi waramparam mega pangka matandri sebagai lambang kesuksesan, sebagai lambang kemuliaan. Padahal masih tanda tanya, belum tentu. Narik kuyero waramparam mega ifake tulungnya gamana pungalata dipake menolong sesama insyaallah dengan harta benda tersebut kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya narik ifake ni ialah kebanggaan, ialah sebagai bentuk kemewahan. Bukan malah tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malah tambah jauh. Innahu lazu hazzin azim. Majid punnaritu Qarun

0: halabangam maraja ya nasengila bakaruna saba mega waramparang ya laytalana mislama utia karunu innahu lazu hazzin azim mamagi-magi wadimutoki pada karun kode yule papa dewi acindrole ini ya nasaba ya rokaru innahu lazu hazzin azim termasuk itu mau fa dan ternyata pandangan seperti ini berlaku juga sampai saat ini. Nasengi toke toke waramparangi toke pangkae. Yenaro mancaji tanda kesuksesan, tanda alebiran di sisi narufatawi. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أغنى فادني تو انكي يوريبا ديسنغ ويلكم kecelakaan yang besarlah bagimu betuanna nari kumaseng ya roya seng ya lebireng nasaba waram para mega fangka matandri itu adalah pandangan yang sangat keliru. Tawabullah khairu liman amana wa amila sholihan ya ro apalanna pungalla ta'ala lebih mege angka nah lebih bernilai, lebih berharga liman amana wa amila sholihan risesena atau matapainan niya ugawi amala madicing malewaki irampingan makadai nacaga agama tak tahuwe punne waram param mega nacaga agamata punne tauwe pangka matande jawabannya agama tidak melarang bahkan kalau perlu silahkan kaya sekaya-kayanya kalau perlu miliki jabatan yang setinggi-tingginya dek ko perlu de nagaga ya sekna ya ko boleh kaya sekna dua meni bawang pala posi bawa langi unrutan de na pangkana jabatan na de nagaga ya sekna silahkan miliki nah ya kaya iya ro pangka matan rewe digunakan untuk pedek merepe lori pun Allah Ta'ala ya roa rampara mege pedek mencari ki pun Allah Ta'ala nasabari bukan malah semakin jauh darinya tongkei wiri pangkak matandre tafancaji ni ya roa tanda tangan tak tanda tangan sakti mengajak orang untuk melakukan kebaikan ya nasabak si salah tu nareko topunne jabata matandre mak beri komando senang tidak senang orang akan melakukan kebaikan itu contoh misalnya kongka punggawa atau pimpinan perusahaan Kuna wajikan ni pegawain na nareko mengaji ni masigi eh seluruh pekerjaan dihentikan, ambil air wudu, kemudian salat berjamaah. Ya, senang tidak senang mesti dia ikuti aturannya itu. Aga sawa anana sawa kunggawe ma perintah. Ya, nanti dalam prosesnya itu yang tadinya merasa terpaksa akan muncul kesadaran pelan-pelan. Maka ditanya aja di cina punggawe nakate di cita mana. Ya, ini artinya ada proses. Seandainya semua pimpinan melakukan hal yang sama, insyaallah marwai mesigitah. Magina marwa nasaba punggawe mak biar instruksi. Dena pada nareko tenyaki punggawa hanya bisa menghimbau pada loki mak biar jama. Nareko meli pasalo mak biar jama aga nafo maka dia aga topang kau. Ya, tapi ko bus maka dah lo mana ko mak beri jama. Ada salah satu instansi perusahaan di Parepare ini, ya, wajib sekali sebulan baca Yasin. Kemudian antara maghrib dengan isya ada ceramah di kantor. Namun ini matakoi hura mak jama sesu. Ya, apa mulai ini mak jama letu arwing sisan nama tu mengeribi. Dia harus ikut kajian lagi. Ya, dia juga harus ikut baca surah Yasin. Magi finalisu pura pisah. Ya, walaupun ia capek, walaupun ia letih, walaupun ia lelah, walaupun terpaksa misalnya untuk awal-awal ia lakukan itu. Aga sabak nana sabak aturan perusahaan. Ya, mungkin awalnya merasa terpaksa, tapi lama-kelamaan dia akan menyadari bahwa hal yang seperti ini sesungguhnya manfaatnya kembali kepada yang bersangkutan. Ya, tinggal rani tempo ta anak-anak nafasaki bapak tamata masempajan. Ya, nafasaki lo mengaji awal-awalnya kita terpaksa, tapi alhamdulillah beransur-ansur dari terpaksa menjadi butuh, menjadi ikhlas karenanya. Mau puasa ramalaki memang ya nafasa kita mato atau mau puasa. Bagaimana bentuk pemaksaannya? Nalangi hadiah. Ekoletumi puasamu matu, ayo walaku duwi misalnya. Eko letumi posamu syulang ulinga koju baru misalnya. Ya, akhirnya awalnya kita melakukannya dengan terpaksa, lama kelamaan mancik kebiasaan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kesehariannya, walaupun Nabi termasuk orang yang kaya, tetapi ia memilih hidup sederhana dibandingkan dengan raja-raja yang semasa dengannya. Ya, Raja Romawi, Raja Persia yang hidup dalam kemewahan di istana-istana yang megah, dengan makanan hidangan yang lezat, tetapi Nabi memilih hidup yang sederhana. Irampir ilalna hadisai wa an Anas radhiyallahu anhu qala Kufuli rifangulut ta'anas Kudubari rifuriu rifungallahu ta'ala kuritu Kala Lam yakulin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta matah. Tengengkai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena serif amma senani asalamakan. Tengengkai Nabi tak mandre ala khiwanin Rigau angkana mandi Nabita dengan hidangan yang beraneka ragam. Hatta mata gangkana limberi famasina pun Allahu Taala. Wama akala hubzan murafakan hatta mata. Rawahul Bukhariyu. Ania tengengke miro Nabita. Mandre roti malamak gangkana limberi famasina fung Allahu Taala. Dari hadis sahabat Anas ini, kenapa Anas radhiyallahu an tahu apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nasaba irfa ulut ta'anas engkei mak titilori nabita sejak umur 10 tahun. Jadi ketika Anas radhiyallahu an berumur 10 tahun engkei meroindo na pangulut ta'anas natiwi lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isuruna pungala ta'ala engke anakku Anas. Ya. Yero Anas saya wiriki isuruna pungala ta'ala untuk berkhidmat. Jadi aga kebutuhan Nabi ta Anas radhiyallahu an menyiapkan ya me farallue nabitta pangulta Anas sediakan ni ya pada meroi di santri riolo yero guruta angka ki dampingi wi. Ya, berlomba-lomba kita mendampingi Andre Guruta. Ya, angkana jagewi sandalakna. Ya, angkatona para kiwi sarubanna. Ya. Dikelilingi oleh para santri yang melayani. Makumutoro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke pangulut ta'anas berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangkana yero pangulut ta'anas dia tahu apa yang terjadi, apa yang berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irampir ilalanna sejarae pangulut ta'anas radhiyallahu an mendampingi Nabi kurang lebih 10 tahun. Ya, waktu 10 tahun itu bukanlah waktu yang pendek. Ya. Magemi nafaja dampingi Nabi ta limba meniri famasena pungala ta. Jadi Anas radhiyallahu an mendampingi Nabi kurang lebih 10 tahun. Ukutoni munru pengakuanna fangulta Anas. Maka de selama 10 tahun utetingi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nang kawita Nabi ta macece mamuna namuni we kasisa. Ya, kira-kira ini lalanna tasitonge tengger gawe kesaga ki macai. Ya. Engka tahu dimintuhan namanya mau pape na dina ku dina macai lalanna taseso. Ya. Engka tunasa turiolota maka de tu kamar lekas tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pengakuan Nafa'ul Ta'anas dalam 10 tahun itu Nabi tidak, ia tidak pernah mendapati Nabi marah walaupun sekali. Bahkan Nabi tidak pernah bertanya, menyampaikan ke saya, ke saya maka de magi mufakwih. Ya, kenapa tidak begini? Ero agak senar pengakuan na pengultanas. Ya. Nasabak mitte pengultanas tetingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengultanas banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nih hadis engkei rampe dendre. Ya. Lam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Ya ro nabi ta, salah satu di antara rahasia kesehatannya Nabi, engka rampe makadero nabi ta wikodwami malasa sifungan na tau. Ya, ada yang mengatakan paling banyak 3 kali ero nabi ta malasa. Ya, dari mana rahasia kesehatannya Nabi? Ternyata dari makanannya. Ya, ero nabi ta dalam sebulannya hampir 1/2 diisi dengan puasa. Bagaimana cara menghitungnya? Puasa Senin Kamis. Jadi ko Senin Kamis sangat sumemen nyero arwamemen nyasona lalana tasilangi. Ditambah dengan puasa Ayyamul Bidi, puasa 13, 14, 15 setiap bulan Qomariyah, berarti 8 tambah 3 11. Kegapi puasa Nabi ta puasa Syawal. Ya, siaga puasa Syawal le 6 hari. Ya. Jadi kumilo rata-rata iru puasana Nabi ta hampir 15 hari dalam setahun, dalam sebulannya. Sehingga Nabi orang yang paling sehat di muka bumi. Kemudian agapi rahasia kesehatan Nabi ta disebutkan dalam hadis ini, Nabi kalau makan tidak beraneka ragam makanan yang dia makan. Ya, tasirupa mi. Ya. Apakah makanan tidak banyak dihidangkan di depan Rasulullah? Banyak. Tetapi tasirupa mi nanre Nabi ta. Ya, ada penjelasan lain yang pernah saya dapat. Maka de nareko tomandre cukup satu jenis. Jangan digabung antara makanan laut dengan makanan daratan. Ya, ekomandre ki misalnya daging to nah. Ekomandre ki bale to nah. Ya, itu si ini yalah mana rupa-rupana? Yalah to ni daginna, yalah to ni balena, yalah to ni telona. Ya, intinya jangan digabung makanan laut dengan makanan daratan. Iku misalnya daging nah. Ya, iku bale. Ikan laut, ikan sungai. Itu naruh tasir rupa nah. Ya. Ternyata di situ rahasianya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sehat di muka bumi ini. Dengan renabita sangat dina malufu ti. Ya. Itu si di napeniriring angin. Ya. Timpu sih. Ya, siselona timpu niriri siangin. Sapa si jalan kote. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Usus kita ini ibaratnya pabrik, dia nang kena istirahat. Ya, nala dia ceng ke ulen ramalang, mangga bindingi dia ke ulen ramalang. Pajikan ni puasa, wadi jaji dia nang kena istirahat watata. Bindingi wadi mak bicara ya usus ta. Bora-bora ni je. Maka dewe dia je nang kata istirahat je pak. Asun ni tuli apa berik yang matar. Ya. Si senara malasi yaseng ima puasa leta pura matu buka balas dendam. Dendengi wadi nga bicara robot tata tempota buka puasa. Bura-bura ni je agak napa maka dewi 10-2 jam muluhuri mudakai si sana buka tau muladangi si kak manre anu mafasi macukah padahal Nabi mencontohkan kalau buka puasa berbukalah yang manis-manis. Tapi tempo tak buka, agai bukangan jalan kote. Ya, dinas aku di nafasi ladana. Ya, gangkana buru-buru rotata ero. Maka dia rotata 10-2 jam muluhuri. Sisana buka tauwe muladangi sih kak. Akhirnya bukan sehat yang didapat, malah penyakit yang muncul. Apakah hadisnya Nabi yang salah bahwa sumu tasihku apuasaku mumadising? Bukan hadisnya Nabi yang salah. Cara ta yang berpuasa tidak mencontoh caranya Nabi berpuasa. Maka dia itu acata sebenarnya hidup ini sederhana. Ya, iro andre tak sebenarnya secukupnya saja. Ya, dia itu na perlu mega rupa-rupana. Ya. Ya, na sebab melo mana ki penuhi wi rupa-rupana andre we. Angka ni mafase, angka ni macan ningi, angka macuke-cuke, angka apa jewe. Akhirnya apa yang terjadi? Harus cara tak sapa dalle. Luar biasa. segala cara nasabah, banyak nafsu yang akan dipenuhi, nafsu makan, nafsu minum, nafsu pakaian. Ya, padahal hidup ini sederhana. Irofak yata tasidimi fakih foto mesu digaga to mapake jasa tak dua lafi telu lafi ya tasilafi mi fakih ya koto mangoto engka gato mangoto tak do to nafakih ma motor dua motor nafakit ya si soli-soli na songko angka songko tobone yang dilapisi emas harganya puluhan juta kurani gamita to mas songko dua susu songko na namuni maga soli na songko na. Ya tidak ada kan upanan ke Thomas Songko dua susung pasti maka ada kita ujangan ya. Ya, jadi hidup itu sangat sederhana dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nasabah nareko itu rusiwi nafsu andreta milomana ke engka rupa-rupana. Akhirnya pura kimatu mandre cakarudu ni tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi beribadah. Yuka aku rangi langsung cakarudu, ya. Yuka aku rangi langsung mengelialek. Aga sabak nana sabak silat dan niyewi usustai makariso, ya. Mencerna makanan yang masuk, akhirnya kelelahan. Semua sel-sel dalam tubuh menjadi lelah karenanya. Termasuk nih penglihatan kita. Ya, nampak cakar rudui nareko, mega rupa-rupana andreta. Aga guru maraja rilalani yewih desa nanabita, maka deh dengan bersikap zuhud terhadap dunia ini. Bukan berarti menjauhi dunia, tidak. Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Ya, tetap kita beraktivitas di muka bumi ini, tetapi seperlunya. Ya, tetemu toki masa padale. Ya, supaya dia tu manca jirevo rifadatta rufatau. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yero akhirat lebih kita utamakan daripada dunia dengan segala isinya. Mudah-mudahan mancaji pengajalo dari kemana. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' amin nafsin la tashba amin du'a illa yustajabulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.radiomesra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Safari dakwah bersama Umi Pipik, Sekda Parepare tegaskan pembangunan sejati harus menyentuh akhlak dan spiritual masyarakat.
4: Memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri, atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial, dan kekuatan spiritual umat. Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu.
3: Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di Parepare, Ketua Komisi 1 DPRD soroti penurunan pendapatan retribusi sampah akibat perubahan sistem pembayaran.
5: Jadi karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
6: Iya.
5: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan semua online.
6: Iya.
5: Ya, orang tinggal bayar melalui online, mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah.
6: Iya, iya.
5: Setelah tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi.
3: BPJS Kesehatan Parepare tekankan pentingnya gotong royong dan tegaskan tidak ada batasan hari rawat inap.
7: Tapi dengan adanya janji layanan ini ada komitmen dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama, khususnya di tingkat lanjutan, agar benar-benar jumlah hari rawat itu berdasarkan indikasi medisnya pasien. Jadi tidak ada ketentuan pembatasan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita di setiap fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan ada petugas BPJS siap membantu.
3: LSM fokus pertanyakan kelanjutan kasus tunjangan perumahan dan pengadaan laptop di Parepare.
8: Kayaknya hilang, tidak ada lagi terdengar penyanggu. Nah, ini yang saya ingin selaku orang yang ada di LSM fokus ini mencoba menagih kepada Bapak Kapolres ini, sejauh mana ini kenapa tidak ada lagi berita-berita tentang tunjangan perumahan itu?
6: Ya.
8: Ya kalau memang sudah tidak ditemukan, tidak bisa dibuktikan, ya SP3 kan, dan itu sampaikan kepada publik, ya. Sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini tidak cukup bukti untuk kita teruskan.
6: Iya.
3: Safari dakwah di Masjid Raya Umi Pipi ajak jamaah perkuat iman dan jaga silaturahmi.
9: Bisa telepon, ngechat gak nyampe-nyampe. Begitu juga manusia, mau cantik, mau ganteng, gagah, sehat, kalau gak ibadah, maka iman harus dirawat supaya berbuah ketakwaan di hadapan Allah. Karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Ketika manusia merawat imannya, maka akan berbuah ketakwaan yang baik di hadapan Allah.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga dari penguatan akhlak dan spiritual masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Aung Hamka, saat membuka kegiatan safari dakwah bersama Ustazah Umi Pipik di Masjid Raya Parepare Jumat 12 Juni 2026. Menurut Sekda, di tengah pesatnya arus informasi dan tantangan zaman, nilai-nilai dakwah harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas ceramah di atas mimbar. Masjid pun harus dimakmurkan sebagai pusat persatuan dan kasih sayang.
4: Pemerintah Kota Parepare memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri, atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial, dan kekuatan spiritual Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu, persatuan, kasih sayang, dan semangat kebaikan. Masjid yang makmur, insya Allah, akan melahirkan masyarakat yang rukun, kuat, dan penuh keberkahan. Jamaah yang saya muliakan, di tengah tantangan zaman yang semakin besar, keluarga dan generasi muda kita membutuhkan pegangan nilai yang kuat. Arus informasi begitu cepat, pergaulan semakin terbuka, dan ujian kehidupan semakin beragam. Maka dakwah menjadi sangat penting. Dakwah bukan hanya ceramah di mimbar, dakwah juga hadir dalam tutur kata yang santun, dalam mendidik anak dengan kisah kasih sayang, dalam bekerja dengan jujur, dalam menjaga persaudaraan, dan dalam membantu sesama.
3: Melalui kegiatan Safari Dakwah ini, pemerintah Kota Parepare berharap masyarakat dapat memetik ilmu dan meraih ketenangan hati dan mewujudkan Kota Parepare yang lebih berkah, rukun, dan kuat dalam kebersamaan. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare menyoroti merosotnya pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah. Hal ini terjadi pasca perubahan sistem pembayaran dari manual ke sistem online sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan pemberlakuan Perda Nomor 12 Tahun 2023 sejak tahun 2024 lalu sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan dan mengukur potensi pajak serta retribusi daerah. Namun hilangnya sistem integrasi tagihan sampah yang dulunya melekat pada rekening listrik, air, atau tiket pelabuhan justru memicu terjadinya los pendapatan.
5: Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
0: Iya.
5: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan serba online.
0: Yeah.
5: Ya, orang tinggal bayar melalui online, mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah,
0: yeah,
5: setelah
0: yeah.
5: tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi sampah. Jadi kita ini ada loss pendapatan. Biasanya kalau tahun-tahun lalu hampir pokoknya 90-80% lah pendapatan dari retribusi sampah bisa masuk ke kas daerah. Tapi dengan kondisi seperti itu tidak ada. Ada masuk tapi kecil.
3: Guna mengatasi penurunan PAD tersebut, pihak DPRD menegaskan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penertiban menyeluruh, tidak hanya sektor sampah, penataan regulasi, pembayaran juga menyasar sektor retribusi parkir, pemotongan hewan, hingga fasilitas rumah sakit agar berjalan lebih optimal. Insan Mesra Kepala Kantor BPJS Kesehatan Parepare Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sangat bertumpu pada semangat gotong royong masyarakat, khususnya dalam membayar iuran tepat waktu. Hal ini disampaikan Dr. Ali dalam acara media workshop di Cafe R57 Parepare Rabu 10 Juni 2026. Selain masalah kepesertaan, Dr. Ali juga menepis isu miring terkait adanya pembatasan hari rawat inap bagi pasien BPJS di rumah sakit. Ia menegaskan lama rawat inap sepenuhnya ditentukan oleh kondisi medis pasien.
6: Tapi dengan adanya janji layanan ini ada komitmen dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama, khususnya di tingkat lanjutan, agar benar-benar jumlah hari rawat itu berdasarkan indikasi medisnya pasien. Jadi tidak ada ketentuan pembatasan seperti ini.
3: Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Parepare sudah mencapai 98,75% atau lebih melampaui target RPJMN sebesar 98%. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi karena total tunggakan iuran dari peserta mandiri di Parepare dari kelas 1 hingga kelas 3 secara kumulatif masih menembus angka 31 miliar rupiah. BPJS Kesehatan mengimbau warga yang menunggak untuk segera menyelesaikan kewajiban demi menjaga keberlangsungan dan pelayanan kesehatan bersama. Insan Mesra LSM Fokus Parepare menagih kejelasan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait kelanjutan penanganan kasus tunjangan perumahan dan pengadaan laptop 2021 yang dinilai jalan di tempat. Ketua LSM Fokus Muhtasim Arifasi meminta aparat penegak hukum di Kota Parepare untuk transparan dalam menuntaskan sejumlah perkara dugaan korupsi. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Muhtasim menyoroti kasus tunjangan perumahan yang ditangani Polres Parepare. Ia menagih janji kepolisian yang sempat menyatakan akan menetapkan tersangka, namun hingga kini kasus tersebut seolah hilang tanpa kabar. Menurut Muhtasim, jika memang kasus tersebut tidak cukup bukti, pihak kepolisian harus tegas mengeluarkan SP3 dan mengumumkan kepada publik.
8: Apa kayaknya hilang, tidak ada lagi terdengar penjenggo. Nah ini yang saya ingin selaku orang yang ada di LSM Fokus ini mencoba menagih kepada Bapak Kapolres ini, sejauh mana ini kenapa tidak ada lagi berita-berita tentang tunjangan perumahan itu?
0: Ya.
8: Ya kalau memang sudah tidak ditemukan, tidak bisa dibuktikan, ya SP3 kan, dan itu sampaikan kepada publik, ya. Sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini tidak cukup bukti untuk kita teruskan.
0: Ya.
3: Tak hanya Polres, LSM Fokus juga menaik komitmen Kejaksaan Negeri Parepare terkait kasus pengadaan laptop 2021 yang merupakan laporan asli dari lembaga tersebut. Muhtasim meminta Kasih Intel Kajari Parepare untuk memberikan update penanganan kasus agar tidak menimbulkan tafsiran negatif di masyarakat. Insan Mesra, Masjid Raya Kota Parepare dipadati ratusan jamaah dalam rangka safari dakwah bersama pendakwah nasional Ummi Pipi Dianirawati Jumat malam 12 Juni 2026. Antusiasme masyarakat di Kota Parepare khususnya kaum muslimah terlihat jelas saat memenuhi setiap sudut Masjid Raya Kota Parepare. Mereka hadir untuk mendengarkan langsung tausiah dari Ummi Pipi Dianirawati. Dalam safari dakwahnya kali ini, Ummi Pipi menyoroti pentingnya menjaga istiqamah serta peran penting seorang ibu dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia di era digital. Ia berpesan agar jamaah tetap menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama, utamanya saat menghadapi ujian hidup.
9: Bisa posting, gak bisa telepon, ngechat gak nyampe-nyampe. Begitu juga manusia, mau cantik, mau ganteng, gagah, sehat, kalau gak ibadah, maka iman harus dirawat supaya berbuah ketakwaan di hadapan Allah, karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Ketika manusia merawat imannya, maka akan berbuah ketakwaan yang baik di hadapan Allah.
3: Selain tausiah, kegiatan ini juga diwarnai dengan sesi doa bersama. Pihak panitia dan pengurus Masjid Raya Kota Parepare berharap kegiatan ini dapat meningkatkan ketakwaan dan memperatari silaturahmi antar warga Parepare.
10: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Akan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
11: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

102,8 Mesra FM, demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mesra di 102,8 Mesra FM, kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan, lagu-lagu Bugis yang sedirkan hingga keluarnya nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena saya akan terus menemani Anda hingga keluarnya nanti acara ini. Oke, lanjut lagi, kita menghadirkan beberapa ilong-ilong lagi putar rakuki. Namun sebelumnya kita hadirkan dulu beberapa komersial berikut ini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tunrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
4: Rumah makan Patato.
5: Bagus toh.
6: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

0: Oke, kita akan mulai dari sini ya.
1: Enggak, dari sini aja nih kita mulai.
2: Dari sini, dari Jakarta.
1: Enggak dong, Kev. Dari sini aja.
3: Kalau kita gini terus, kita gak kemana-mana dong.
0: Guys, sebagai manajer kalian, sini gua atur. Mulai dari mana kita?

0: gitu maksud gue. Jadi gue pengen musik video ini berasa kayak nonchalant core gitu. Dengan 50 frame per second akan gue press zoom ke Sigma Edit pakai lighting yang renaissance.
1: Yo guys.
2: Oke.
1: Okay. Nonchalant core 50 frame per detik,
2: press zoom ke Sigma Edit,
1: lighting renaissance. Ini tren apa sih sebenarnya?
2: Jelasin dan kasih referensi visualnya dong.
1: Oh, ini

0: Wih, lihat. Eh, komen di lagu kita.
1: Wih, nih, ada yang bilang juga gua mirip Opa MV Korea. Asik.
0: Kita harus bikin musik video.
1: Sekarang?
0: Iya.
1: Rambut gua belum rapi nih.
2: Video musik yang viral sekarang
3: di Indonesia. Estetik kayak MV K-pop.
1: Tapi nanti modelnya siapa ya?
4: Ya kita.
2: Dari referensi ini, sutradara di Jakarta yang bisa bikin style video musik kayak gini dengan budget artis pendatang baru.
1: Kacau, Tenri. Ada videonya yang tembus 87 juta views.
0: Iya orangnya.
1: Iya orang pasti.
3: 5 juta views ini.
5: Halo. Ini ya, bos.
3: Wow, how lucky.
2: Oke, berapa harga untuk bikin video klip Korean sinematik di Jakarta?
0: Buat boy band baru.
2: Tapi mau kelihatan nyampe.
1: Oh. 50. Sampai 150 juta.
2: Duit dari mana?
1: Kan manggung aja belum.
3: Oke,
1: nanya lagi.
0: Dana buat bikin video klip
2: yang nggak ada label.
3: Tapi kita punya fans. Manfaatin kekuatan fans.
1: Atau satu orang fans yang akan ngelakuin apa aja untuk anaknya?
0: Ya, nyokap pasti nyumbang sih.

0: Banget ini tuh Gami anemia pertama di Indonesia.
1: Makannya nih 2 kali sehari.
2: Dia tinggi zat besi, asam folat sama vitamin B12. Langsung aja gak sih kakak di bablas.
3: Anemia? Gak lagi. Ada Sakatonik Aktif Gami. Tinggi zat besi, asam folat. Efektif tambah darah. Sakatonik Aktif Gami. Cara enak atasi anemia.

0: gitu maksud gue. Jadi gue pengen musik video ini berasa kayak nonchalant core gitu. Dengan 50 frame per second akan gue press zoom ke Sigma Edit pakai lighting yang renaissance.
1: Yo guys.
2: Oke.
1: Nonchalant core 50 frame per detik,
2: press zoom ke Sigma Edit,
1: lighting renaissance. Ini tren apa sih sebenarnya?
2: Jelasin dan kasih referensi visualnya dong.
1: Oh, ini tuh satu shot. Zoom untuk efek dramatis.
2: Yeah. Ini sih gue ngerti.
1: Gue sih udah Sigma dari sebelum Sigma ada ya.
3: Bestie, mau liburan berdua ke Korea atau hadiah mobil, motor, dan hadiah total miliaran?

0: Jadi manajer MPD, siba banget. Mau makan siang.
1: Protein. Keto.
0: No carbo.
2: Yang sup-sup gitu kalau bisa.
0: Sabar. Satu-satu. Lagu pengen
2: yang berkuah, bikin perut nyaman.
3: Keto friendly high protein.
4: Dan ada menu Dubai Chewy Cookie, abis itu restonya deket sama ratingnya oke.
0: Wah, cakep nih, Tok.
1: Bisa.
0: Boleh. Gitu deh, rasanya jadi pusat perhatian nih, pusat dunia.

0: gitu maksud gue. Jadi gue pengen musik video ini berasa kayak nonchalant core gitu. Terus dengan 50 frame per second akan gue crash zoom ke Sigma Edit pakai lighting yang renaissance.
1: Paham ya?
2: Iya paham, setuju.
1: Itu treatmentnya kita banget.
2: Kita
1: sih.
2: Banget.
0: Oke, kita roll, oke?
1: Okay? Ya guys.
2: Oke.
1: Okay. Ini apa ya? Nonchalant core 50 frame per detik.
2: Crash zoom ke Sigma Edit.
1: Lighting renaissance. Ini tren apa sih sebenarnya?
2: Jelasin dan kasih referensi visualnya dong.
1: Oh,
2: ini tuh satu shot.
3: Zoom untuk efek dramatis.
1: Iya, iya. Fokusnya kelihatan keren. Effortless banget.
2: Ini sih gue ngerti.
1: Gue sih udah Sigma dari sebelum Sigma ada kan?
2: Iya. Yeah.
1: Makanya kita harus punya ide lain sebelum dia nyuruh kita.
3: Iya. Yeah.
2: Pakai bahasa yang absolute cinema.
1: Ini, siap. Ambil vibe ini dan terjemahin ke bahasa sutradara pakai tren kekinian.
2: Iya,
4: ready ya.
3: Bentar, Cok. Kita mau shotnya berasa lebih sini. Track ini dengan high speed, field kamera agak floating. Perlahan aspek rasionya jadi cinemascope, terus tilt up-nya ini dengan cepat buat nangkep momen terganteng kita. Super close up, jadi kameranya yang nyari kita.
0: Amazing. Biar berasa di sini kamu, kamu dan kamu lah new pusat dunia.
1: Bukan kita yang cari kamera.
2: Ketemu juga settingan aura gue.
5: Ternyata minyak yang saya pakai ninggalin plak, makanya saya ganti ke minyak dari bunga canola. Tropicana Slim Canola Oil. Lebih tinggi lemak tak jenuh, bantu nurunin kolesterol jahat. Gak parno lagi deh. Minyak goreng, canola oil.

0: Wih, lihat. Tengah komen di lagu kita.
1: Wih, nih, ada yang bilang juga gua mirip Opa MV Korea.
0: Asik. Kita harus bikin musik video.
1: Sekarang?
0: Iya.
1: Rambut gua belum rapi nih.
0: Video musik yang viral sekarang
2: di Indonesia. Estetik kayak MV K-pop.
1: Tapi nanti modelnya siapa ya?
3: Ya kita.
0: Dari referensi ini, sutradara di Jakarta yang bisa bikin style video musik kayak gini dengan budget artis pendatang baru.
1: Kacau, Tenri. Ada videonya yang tembus 87 juta views.
0: Iya orangnya.
1: Iya orang pasti.
2: 5 juta views ini.
4: Ini ya, bos. Silakan.
2: Wow. How lucky.
0: Oke. Berapa harga untuk bikin video klip Korean sinematik di Jakarta?
5: Buat boyband baru.
0: Tapi mau kelihatan nyampe.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
4: Rumah makan Patato.
5: Bagus, toh?
6: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
7: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Yang saya hormati para pengurus DKM yang sempat hadir, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara yang saya hormati, Ibu-ibu para majelis ta'lim, Bapak dan Ibu seluruh jemaah salat subuh, semuanya seluruhnya semoga insyaallah kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru sesaat tadi sama-sama kita melakukan kewajiban kita yang insyaallah sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat subuh dengan cara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah riwayat hadis, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nusbul lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat sunnah separuh malam. Dan waman sholat subuh fi jama'atin, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh juga dengan berjamaah, maka annama sholat laylatullahu, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Apa ada kemas sempaja sunnah ibu kuben? Itulah sempaja subuh mah berjamaah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lau ta'alamu nama fihima, sekiranya kita semua ini mengetahui nilai keberkahan yang ada dalam dua solat ini, yaitu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada kita, maka kata Rasulullah, la atauhuma walau habuan, maka sungguh kita akan berusaha untuk menjaga dua sholat ini dengan cara berjamaah, walau habuan, sekiranya kita ini harus merangka pun madhubecu fitna jajin apa yule jama, maka kita akan rela merangkak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlihatkan nilainya, pahalanya, karena memang untuk menguji di antara kita, siapa di antara kita hambanya ini yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita ini yang memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah. Karena hakikat sebuah keimanan sesungguhnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk di antaranya mampu meyakini sesuatu yang Allah memang belum tampakkan. Hadis sekalian, dua hal yang menyebabkan nilai ibadah seorang hamba itu nilainya berlebih dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Pertama, syarafuz makan, yang kedua wa syarafuz zaman. Dua hal ini yang penyebabnya. Magina matanre am apalanna decen na jamai si dia tahu yemi bahwa dua sabar secara umum. Apa itu yang pertama? Syaraful makan, tempatnya kita melakukan kebaikan itu, ibadah itu di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Walaupun ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang sama, tapi kalau tempatnya yang berbeda, maka potensi besar nilainya pun berbeda. Pahalanya berbeda dan otomatis keberkahannya pun berbeda. Walaupun ibadah yang kita lakukan sama. Saya mengambil contoh, teman-teman lebihku, engkau tahu masam pajas subuh kubolan. Dan alhamdulillah alangit famasi pungalatala hidik masam pajas subuh kumasigi. Salatnya sama, salat subuh. Jumlah rakaatnya pun sama, 2 rakaat. Tapi karena satu dilakukan di rumah, satunya dilakukan di masjid, beberapa referensi yang kita ketemukan teratur yang menjelaskan nilainya pasti berbeda. Namun itu sempajana fa'ada, adalah sempajana subuh itu. Atau mungkin cara pelaksanaan salat subuhnya pun sama, kunuk ki dendrek masjid ta dijaji ketua masam pajak subuh kubolana kunuk matu. Tapi insyaallah nilainya yang berbeda. Apa yang menyebabkan berbeda? Tempatnya termasuk salah satunya. Sedi masam pajak subuh kubolai, sedi masam pajak subuh kumasigi. Guru ta Imam Syafi'i ataupun yang bermasal Asy-Syafi'iyah, sah salatnya seseorang salat fardunya di rumah walaupun pahalanya yang berbeda, kecuali kalau imam mazhab yang lain termasuk diantaranya Abu Hanifah. Nafatamai roko ngero sempajang 5 waktu mesti mak dari jam roko. Artinya demi metu nesangangi sempajang natawi sempajang 5 waktu narik kodenak dari jam mesti imam mazhab yang lain. Makanya Bapak Ibu yang sering ataupun yang pernah hajian, yang pernah umrahan, kadang-kadang kita melihat saudara-saudara muslim kita itu walaupun apa aktivitasnya, sementara sesibuk-sibuknya melakukan kegiatannya, yeko bangi tahu eta panasalai silalona. Karena kenapa ya, mungkin pengambilan masaknya seperti itu. Nanggak memetode nasa sampaja 5 waktuna kode nak berjamaah. Dalilnya apa? Ya memang banyak. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat baginya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Nah, keterangannya guru tak ya sengnya bertetangga dengan masjid itu minimal bertetangga itu rumah yang dikategorikan tetangganya dengan masjid 40 rumah samping kiri masjid itu tetangga masjid. 40 rumah samping kanan masjid tetangga masjid. 40 rumah timuran masjid ini boleh bola mana masjid. 40 rumah borek masjid ini watan masjid boleh bola mana masjid. Jadi kalau ibu bilang 40 kali 4 ya kurang lebih 140 bola macam itu masjid. Sebenarnya definisi guru kita itu menjelaskan mak boleh bola mana masjid. Dan saya sering menyampaikan di Sengkampa, kalau sebenarnya sekarang ya, kondisi menjamurnya banyak masjid di mana-mana dengan jarak kadang-kadang tidak terlalu jauh ada lagi masjid. Saya katakan setengah-tengahnya ini tuh Sengkanya mak beli bola mana ke masjid? Apa magai? Karena kita ini beda dahulu. Kalau dulu memang jarak antara masjid dengan masjid yang satu itu memang jauh. Kalau sekarang lah jemu masjid tahu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau pengambilan mazhabnya seperti itu, bahwa dia menjadikan berjamaah itu sebagai rukun, nega selisih salat tak terancam sempadan. Makanya alhamdulillah ya. Nana deceng. Kita di Indonesia ini Kebanyakan haluan mazhabnya Syafi'i. Kau imam guru tak imam Syafi'i kada itu nanggak rokok. Ya, sehingga termasuk guru tak kusengka bijaksana secara nama betuang maka dia la salat li jaril masjid. Dia tenang kada dena sesempajana tapi dena soku sempajana. Tidak sempurna salatnya. Orang yang bertetangga dengan masjid sah salatnya tapi tidak sempurna. Apanya tidak sempurna? Termasuk diantaranya pahalanya. Kemudian tingkat diterimanya sholatnya. Tabe, sekalian, orang yang berjamaah pertama diperiksa sholatnya itu sebenarnya adalah imam. Yang guru kita demikian. Ya kuma kanjak sempajana imamnya khusyuk matrate, maka semua yang sholat di belakang imam ini, makmum itu, maka akan menyebabkan sholatnya pun akan diterima. Kalau ketika imam ibaratnya sempajana rimalekai ada kekurangannya barangkali dari tingkat khusyuknya, tertibnya dan lain sebagainya, maka kebijakan yang kedua Allah perintahkan lagi kepada malaikatnya farisa gerik sempajana makmum. Kalau ada dalam satu masjid ada di situ salah seorang di antara jamaah walaupun hanya satu saja, khusyuk nama kanja, tertibnya bagus, kemudian bacaannya juga sempurna, maka karena kita berjamaah karena satu orang itu, semua yang sempajangi ron tui terimana sempajang. Jadi kita jamaah masjid raya ini kalau begini banyaknya wes sekalian, maka mana ikut degaga kanja. Barangkali ada di antara kita ini khusyuknya kurang sempurna, tapi bacaannya sempurna. Ada di antara kita ini yang barangkali bacaannya kurang sempurna, tapi tingkat khusyuknya yang sempurna. Terutama orang-orang tua kita ini, Ero Linona rumah kura-kura ni, Namero Linona Yahweh Madodoto ni. Biasanya itu orang seperti itu, tingkat khusyuknya itu Ero Sibu'e magai-magai, tingkat khusyuknya kadang-kadang susah. Musuh pun apa ya. Maka dia guru tak Yunus Maratan dalam kitab klasiknya Salatu Imanuddin, orang yang sibuk dengan keduniaan itu, maka ketika dia sholat, maka seolah-olah dia seperti memakai kendaraan. Pada kumah sepeda, pada kumah motor, lesi sibano, 47. Tapi orang yang sedikit kesibukannya di dengan dunia ini, biasanya tingkat khusyuknya itu mudah. Tapi mungkin ada kekurangan yang lain. Ya, itu motornya biasa tu kasih salah tepuni. Tak kalau tak kelupan ni, roh. Baca-baca, maka saling menutupi. Babi sekali yang paling menarik, yang paling menarik, ketika imam kurang sempurna, makmum pun satu masjid barangkali tidak ada yang sempurna karena terbatasnya ilmu dan keyakinan kita, maka kebijakan yang terakhir Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk memeriksa lurusnya saf, rapatnya barisan. Makanya selalu kita dengarkan arahan daripada imam-imam kita, guru-guru kita, narikumelo takabir, mapak beri jamaah. Dia tenang aja peringerang itu. Akimu sufufakum watarasu. Lalu di Saudi itu begitu. Sawu'atadilu. Itu sih di ekwe. Maka dia kek. As-salata jami'a rahimakumullah. Apa-apa telinga pada itu. Sawu'atadilu sab lurus. Nah, cuma mega mi jamaah kadang-kadang yang terutama di Ogi. Agana pore rimanyo sawu'ata dilu. Sehingga imam ini kadang-kadang ahli bahasakan, terjemahkan itu lagi apa maknanya itu. Sebenarnya itu satu arahan, peringatan, warning kepada kita para jamaah. Pada cingi lempuna jijita, apa kesingi asir rapa ketak. Mage fa'inna taswiyata sufuk. Karena sempurnanya, lurusnya saf pada saat kita melakukan sholat itu adalah salah satu kesempurnaan kita dalam berjamaah. Dan bagaimana hadirin sekalian, tertibnya dalam lurus itu. Sebuah riwayat menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memulai takbir, maka wakana ahaduhuma, salah seorang sahabat. Poinnya di sini, salah seorang sahabat wakana ahaduhuma ketika ingin mengikuti Rasulullah dalam salat berjamaahnya, qadamun bi qadamin, itu tertibnya Pak, tertibnya yur kanja qadamum bi qadami, kaki dengan kaki bersentuhan. Yero ajeta si bawa ajena to yewe si depe ifasi gesa. Mangkibum bi mangkibin, dan bahu kita ini salang kata si bawa salangkan to yewe si depe bersentuhan. Salah seorang sahabat. Tapi bukan berarti mesti seperti itu semua. Karena ada salah sebagian jamaah itu malahan sebaliknya, koi gese aja na kurang khusyuk na sedih. Ia ku mengerak ladang ni hoso perasaan. Makanya tidak mesti seperti itu semua. Bunyi hadisnya di sini, wa kana ahaduhuma, salah seorang di antara sahabat ada yang seperti itu. Maka caranya untuk mengetahui makrero ye wis depe na caca makro gese aja na pak. Ya kona kaya ajena, ajana telelung ajena. Berarti na cacai. Ya mungkin barangkali menggelek-gelek perasaan na, membuat dia tidak konsentrasi dalam salat. Kadang-kadang kan keilolong, ya pernah jajan na rekor. Aku jasa na, sige saja, melurus si lalu-lalu ngaje. Fade naka ajena si depe na lalusi. Makri nola sieta, nonro sieta, cocok ni rangka ko, jenis sieta kor tapi lalu ya wamu sieta. Barangkali begitu penjelasan guru kita. Yang jelasnya jangan terlalu longgar, ya, jangan terlalu longgar. Kalaupun umpama kita tidak mampu semuanya seperti sahabat tadi, ada sekalian, kalaulah umpama masjidnya pun sama, ya, sama-sama di masjid, masih ada potensi sholat kita ini berbeda. Kalau masjid tempat kita melakukan sholat itu masjid yang berbeda, minimal ada 3 masjid itu pak. Engkau telu masjid koyonri masam pajang seluruh dunia ini ada 3 masjid. Si salap palana tegi-tegi masjid masam pajang. Nah, tushaddu rihal illa bi salasati masajid. Kalau kalian ingin melakukan ibadah perjalanan, maka ia telu masjid. Apa itu? Masjidil Aqsa. Salat sunnah kita di situ 2 rakaat. Wekka 250 masam pajak ke masjid raya Pak. Pare-pare nak cicami masam pajak ke Masjidil Aqsa. Tanda mau pihak palan sempajannya selis surat tak korban. Makanya saudara muslim kita di Palestina itu nasau sungat na pertahankan rumah sigi. Dan memang kiblat pertama umat Islam itu sebenarnya bukan Ka'bah. Ketika ada perintah sholat, maka kiblat pertama Rasulullah para sahabat melakukan sholat itu bukan di Al-Haram, tapi di mana? Di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Perintah untuk melakukan salat menghadap ke Masjidil Haram itu ketika Rasulullah hijrah, Pak. Makanya ayat ini dikatakan ayat madani, ketika Rasulullah sudah bermukim di Madinah. Bahkan tahun keduanya. Sehingga di Madinah itu, Pak, ada satu masjid namanya Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat. 2 rakaat Rasulullah salatnya menghadap ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, kemudian 2 rakaat terakhir ketika ayat ini turun, maka Rasulullah langsung berpaling menghadap ke Ka'bah yang mulia. Pertanyaannya, kenapa pada saat itu belum ada perintah salat dilakukan menghadap Ka'bah? Termasuk diantaranya karena Ka'bah saat itu belum difungsikan sebagaimana Ka'bah sekarang. 360 berhala masih tergantung di situ pada saat itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Telur ratu nepulona huanna ara enagatu ku Ka'bah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan Rasulullah dan para sahabatnya sholatnya menghadap ke Al-Aqsa, Masjid Palestina, di mana para nabi pernah sholat di situ. Kemudian yang kedua adalah wa masjidi hadha masjidina nabita. Kenapa mana masjidina nabita? Nah katai, tidak lain dan tidak bukan adalah Masjid Nabawi di Madinah. 2 rakaat sempajan atau wiko masjidina nabita. Sisap buparakan na sempajan na tauwe ko masjid lain, termasuk masjid kita, masjid raya. Sisap buparakan.
1: Karena semua kebaikan yang dilakukan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Bukan hanya salatnya saja, semua kebaikan. Cicangi makar subhanallah, ikong katoto tak baje sanga dia juga korupa. Apa mengisi sekerita cicoi, cicangi makar subhanallah, we kasih sabuhi makar subhanallah ko masigi lengen aku pada. Cicangi makar ma patama aku rahang, ko masigi na nabita, we kasih sabuhi ma patama aku rahang, ko masigi lengen aku pada. Kira-kira ye ko apa mula balega tak apa maca tak mengaji letuk makoko ko bilang-bilangi. Letuk ni ko we kasih sabuh ta patama aku rahang. Kira-kira kadang-kadang mulai reking waktu alhamdulillah annani pulona tahun na umurku lebih ni bekasi sabu patama aku ragi si pengaku tahu. Kira-kira kadang-kadang pura mak deke mahtor tidak ada kecuali guru tak Imam Syafi'i. Guru tak Imam Syafi'i itu wik kaci cenna patama aku rangi lalang nasesu siwani ia keulat ramalangi wik kedua wik kecicak kuasoi wik kecicak kuwani berarti si ramalak bawang ikut lukuh sona dalam satu ramadhan wadih reken baca Quran na guru ta Imam Syafi'i wik kenep kulona si ramalak ditambah satu kali khatam pada saat tarwi nasabak guru ta rata-rata tasi gesuk pengukuna kumata rawe yeningin kayi mata mapat tarawih tasige sok pengukuna siwani insyaallah dia nagaga joka matarawih kutu masigi jadi telukulo geso siwani sige sok siwani telukulo woni matarawih lebih sisi aja kok wik kenepulo nasi isi ramalan burtai masyarakat ya kuyidi wik kade gagah. Ternyata wis kalian, kalau Allah takdirkan besok atau lusa kita berziarah di Madinah, termasuk Pak perbanyak baca Quran. Cicam mau tembak Quran. Insya Allah apa ada kuih kesel sesebut kita mau tembak aku. Dan memang Al Qurannya di sana. Kalau saya sarankan bahasanya roh pada tabu aroh Quran. Ini yang rak yang kedua itu yang ditengah itu percetakan Madinah. Dan ternyata Pak, percetakan Madinah itu saya baca di sebuah literatur jenis kertasnya pun beda. Dicari itu jenis kertas yang bisa mengobati mata. Iya, mengobati mata. Maka rumah cerita maka si kamu bacaan kurang bacaan. Bukan hanya keberkahan ayat per ayat, memang disetting itu jenis kertas yang bisa menjadi obat. Iya. Makanya di sana itu tidak sembarang wakaf Al-Quran. Yang mau wakaf Al-Quran di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia tidak sembarang Al-Quran. Maka di kuliah memang ni aku raku kampung apa ditaruh ke masjid Nabi tahu. Oh, ada memang petugas khususnya dia sortir itu. Hanyalah percetakan Madinah yang bisa diwakafkan di sana. Pak Romadil, muarik nalangi famasi. Ada yang terakhir lagi. Apa itu? Masjidil Haram. Bukan 200 kali lipat Pak, 250 kali lipat, bukan 1000 kali lipat. Tapi berapa? Mi'atu alfun, 100 ribu kali lipat. Allahu Akbar. Jika tawi masam paja ku Masjidil Haram Mekah, we kasih ratu pi sabu masam paja ku masjid lain Pak. 100 ribu. Karena reke-reke yang gua terus 100 ribu, sekiranya kita cuma sholat 5 kali dalam satu hari baru sampai posisi 100 ribu itu 60 tahun pi sholat. Anna pi pulona tahun nama sempahnya napa wadding rati si ratu sepuh. Ya jadi tidak salah kalau ada yang mengatakan cicat tawi mas sempahnya ku Masjidil Haram anna pa pulona tawi mas sempahnya ku kampunan apa ada anna pa pulona. Kalau umpama satu hari mereka sholat di sana semua berjamaah berarti tak kali 60 kali 5 berapa 300 tahun. Bagaimana kalau mereka sholat di situ umpama jemaah haji 40 hari? Kalau dia umrah anggaplah satu minggu di sana, karena tak petak kalkulator reken, maka dia anggota kusidrap singanga. Dia nak yule mereken. Ah, makanya tafatongi Pak Kong kata mau tak boleh kampung, asa boleh ni haji, boleh ni umrah lesu ni kampung, na biasa ni tu taruntuk dia nasem pajang. Ita ni matu, mana masem pajang pengaji, na sepura ni fajin ni aleku ke Mekah. Mega ni saldoku, iya iko depo pole makan, mau bujur kirbali, ada mau masam pajak, sila ada toko papa ada pada sam pajakku. Itu kesalahpahaman orang-orang tua kita. Di kuma apa kuro Henry kuping. Salah paham. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita arahan seperti itu supaya ada semangat untuk beribadah, Pak. Rasulullah paham bahwa ibadah itu pada hakikatnya sama dengan obat. Obat itu pahit. Pak dokter, ya Pak dokter Rashidin yang menelpon saya heran, Pak. Mana ke dokter mobil Pak Macaran biasanya, Pak Iman, Pak Kate, ya dokter. Biasanya yang ada besi pesantrennya Pak Cenet juga lah, dokter ahli Mesir. Ternyata dokter rohani, dokter jasmani juga. Macuan kita punya akhirat ini ngeyurus. Baik sekalian, kalau umpama kita ini ada apa namanya orientasi akhirat ini, pasti teman-teman lebih kuntar Mesir kumala ta'ala semangat beribadahnya ibadah pahit, tapi kalau dibungkus dengan fadila maka akan terasa manis. Obat pahit, tapi kalau dibungkus dengan kapsul maka semua orang akan mau makan obat. Jangankan anak-anak, namu ini jangan katolokku, namu anak-anak lo teman refak murah. Iye koyero obat mafeye leibukui kapsul macanin kapsul. Maka di sekalian begitu pun ibadah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pak maka dia rumah rejim mawata leijama. Tapi nariko engkau keutama maka di sako apalane siko apa koi siko apa koi. Walaupun kita beribadah bukan tujuan utama untuk itu, tapi Rasulullah paham. Mega di cina sehingga kita ini semua berlomba-lomba untuk melakukan. Masa tak ini pak bening cina fadilah keutamaan. Nah dia tidak kalau mabir jamak subuh makut. Betul? Jadi gagani tama tahu bahwa ki sujadah sedih mak berjamak lesu ki matu mesti ada semua tu sujadah tata bawah tetap sedih apa angkau kau sak pak berjamak bahwa sujadah sedih lu masih gigi sesana lesu dua sujadah na bawah jika ngarik na tu sujadah na anggota na kecil masa nalak sual lu ki lu maju mampak tetap masa nalak sual lu lesu tidak mungkin sana nalak kulit. Artinya belum ada nampak secara zahiri apa sih sebenarnya kita ini beribadah kecuali hanya faktor keyakinan. Betul? Ini yang pertama. Yang kedua, ada faktor lain nilai ibadah seorang hamba ini lebih berkahnya, pahalanya, balasannya kadang-kadang tidak disebabkan karena tempatnya, tapi apa? Wasyarafuz zaman, karena timenya. Waktu kita melakukan ibadah itu di waktu yang Allah muliakan. Pasane sampai subuh tayo pak, weh, pas Jumat sih pale. Masya Allah. Konik masih gie, mak biri jamak sih ki, waktu subuh sih, as Jumat sih. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran termasuk Allah Subhanahu Wa Taala banyak bersumpah itu kadang-kadang menggunakan waktu, terutama itu di awal-awal surah. Wal-layli demi waktu malam, wal-fajri demi waktu subuh, was-subahi, wad-duha, wan-nahari, wal-asri. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menggunakan waktu, terutama di awal-awal surah? Maka dia guru tak termasuk di antaranya sebagai perhatian kepada kita begitu pentingnya waktu untuk kita ini orang beriman. Makanya ini tumoto tario lupa nak cauki dia anak merimondri. Iro anak tumoto tario lupa nak pulak mana? Oh ulang apa kui? Di metu je nak ada ulas 10 munrifir ulas 10 Oktober munrifir. Tapa langsung nak ada Rabiul Awal bersamaan dengan bertepatan dengan bulan Oktober umpama atau bulan September. Bahkan ompona ulangnya na pahal. Kenapa? Karena orang dulu itu memang berhati-hati dari segi waktu. Berhati-hati. Karena pasti di waktu-waktu tertentu ada perintah yang mulia sekalian. Ketika kita melakukan ibadah di waktu yang mulia, maka disitulah kita meraih keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hari ada waktu yang satu hari satu malam. Ikumage termasuk waktu subuh. Yang kedua tengah bengi. Ye, wa minal laili watahajjat bihi nafilatan lakum illa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji, di 2/3 malam. Waktu malam itu terbagi tiga. Awal malam apa mula formasi sampai jam isya, letuk separuh malam tetek 12 wani. Liwat tetek 12 2/3 malam. Tetek 12 wani tetek sedi tetek 2 kono-mono kerak-kerakna. 2/3 malam. Kemudian terakhir akhir malam. Ya jam 3 sampai waktu subuh. Manfaatkan ini. Kode tahu leiro awal malam barangkali for istirahat ki ya 2/3 malam. Leiro akhir malam. Minimal 2 rakaat. Dulu di Sengkang biasa dia ada guru takki Haji Abu Nawas bin mengatakan, "Iro umur 40 tahun na lo yase harus ni nawajikan ngalina masempa jam penuh." Walaupun tidak wajib untuk kita umat, tapi wajikan ngalih tahajud. Karena kenapa? Semua para nabi dan rasul itu istiqamah. Tidak ada orang-orang saleh hadir sekalian kecuali mereka ahli qiyam. Ahli tatajafa junubuhum 'anil madaji, termasuk ayat na bacanya ki oh nak guru tak ruang tujuh tilawane. Maka de profesor Quraisy itu adalah ayat menegaskan bagaimana pentingnya orang meninggalkan tempat tidurnya istirahatnya di waktu malam untuk berkomunikasi kepada Allah. Dena sok kuayae hadisai kadang-kadang Allah menggunakan binatang Pak, makhluk yang lain itu untuk membangunkan orang-orang yang tertidur di malam hari. Dia ini perhatikan. Guru Ta Aris almarhum pimpinan pesantren Nahda Makassar, layak agan apa? Onin nama nu di tengah bani, kuang latala pakai gune. Bendengan perhatikan itu gino. Nah kita akan manfaatkan itu bunyi ayat. Ketik 12 karena manu moni, ketik sedi moni si, ketik 2 moni, ketik telu moni si. Seolah-olah makan dengan dia, otok nu, tu gino, lalu aku tu mati, otok nu sampai, otok nu mata haju. Dia pemotor ketik sedi, ketik 2. Saya tadi di Sengkang kurang lebih jam 2 lewat saya tinggal. Milimeter kak masih di dok. Bapak milimeter kak masih tinggi. Sudah semua.

0: oleh satu orang nabi, Nabi Sulaiman. Sana aku sengkang serak, ya saya kira-kira serak betul kawan, serak ya di tanah itu. Kau Nabi Sulaiman, serak. Aku sabak nak kau lalu kau di tengah benih copok bolahan tapi majah kerakmu majah pun mula mega tumi tahu. Kalau ada orang sakit baru ada suara serak biasa mak dia tahu ya. Nalo ukur putih, mau ni serak ewan nalo. Si sana tu tahu apa mau puncok tu mau murut nairo tu malah semati majah lo lampi mana tu ya agan wasa. Mau ni serak. Padahal tidak ada hubungannya sebenarnya. Tidak. Orang yang meyakini bahwa ada hubungannya suara burung hantu tadi itu dengan kematian, seharusnya dia apakah baru syahadat nabi. Tidak hubungan. Tapi maka dia minta ulat dia tahu. Sampai maka dia bisa ada sabarnya. Kau lalu kau copok buahan dia tahu. Majak kerang mereka tahu minta. Biasanya minta umur rumah lalu lebih 4 tahun atau apa. Coba kerja pak, ikon keserak moni nak pengkumuruk malolo maka resali walangi kumulola serak alih macuai. Biasa macam ini tak, cakap mumbuk ya minum abir. Ternyata menarik apa jawaban tadi kepada Nabi Sulaiman. Suruh Allah Ta'ala Nabi Sulaiman, akatana sadaku, maknanya sekiranya manusia memahami itu, sebenarnya saya cuma mengatakan begini. Ya ayuhannas, kumu lidhikrillah. Wahai sekalian manusia, kumu bangunlah engkau untuk mengingat Allah. Zikir di sini bermakna banyak. Bangunlah di malam hari zikir, akimi sholat ali zikri. Waktu nama sempajang. Karena kadang-kadang sholat itu bermakna zikir. Akimi sholat ali zikri. Dia boleh moto mas sempajang, dia mulai wadik mengaji. Karena kadang-kadang Al-Quran itu bermakna zikir. Inna nahnu zikra wa inna lahu lahafizun. Bermakna zikir. Ataupun dengan lapas-lapas zikir yang sering kita lantungkan. Ya kau dia tahu lima sempaja, dia tahu lima ngaji pak. Ya kau ini manfaatkan waktu momen yang mulia itu. Mau tahu kibawa mas zikir.
1: Aku bawa.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

0: 102.8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
2: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sering membuat hati ini selalu berdebar-debar. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Makanya orang bilang lebih baik pakai motor tua dengan 1 juta kenangan daripada pakai motor baru 3 juta per bulan. Alhamdulillah, di subuh ini kita dipertemukan Allah. Saya sering istilahkan, orang yang pergi salat subuh itu bukan manusia biasa, tapi orang yang melaksanakan salat subuh adalah manusia yang sangat luar biasa. Makanya di 5 jari ini Allah sudah berikan kita ilmu. Ini subuh, sudah subuh duhur, sudah duhur asar, sudah asar maghrib, sudah maghrib isya. Dari 5 jari ternyata subuh ini jempol. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kalau pergi ke salat subuh, maka Allah yang langsung memberikan jempol. Ini mi orang yang paling kusuka. Makanya kita semua ini, insya Allah, saya jamin adalah orang-orang pilihan Allah. Amin ya Rabbal. Tapi yang kebiasa anak muda, sudah salat subuh, teriak, "Hey, Pak Ajan, nama sempatnya subuh kot, aliran sesat." Itu pengurus masjid tersinggung. "Hei, kenapa kau bilangin ki aliran sesat?" Maka dia anak muda, "Kenapa salat subuh 3 rakaat? Nabi lami pengurus masjid, "Bukan kami yang sesat, tapi otakmu yang miring. Bukan 3 rakaat ini. Ini namanya sujud sajadah." Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan di sini 3 rakaat tadi. Ini namanya sujud sajadah. Kita sujud karena kita menemukan ayat-ayat sajadah. Tapi ini mendingan, ada yang lebih parah. Ya rupa kate jam 10 pagi. Nah asang ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Minggu, libur orang. Itu ibu-ibu yang sementara masak di rumah, nak bunuh kompornya. Nak tanya suaminya, berhenti mau cuci mobil, pergi di masjid. Ada orang gila di situ. Ternyata 1 BT kumpul di masjid. Dan lihat, ini kerja malas, masuk di Pak Doja. Maka di sini BT lah, ikut je balik Pak Doja malas. Maka dia Pak Doja tak balik ke apa. Tanya ia malasa, "Iku mana sih di BT malasa?" Maka dia warga yang mana salah samu. Maka dia 10 mu bang. Asang apa ini?

0: makiriki subu lewa ni, makiriki doro de topa na dapi, makiriki padoja, tadi subu asangka, tidak ada ku datang. Sekalinya asangka jam 10, napamana kongka, niga malasa. Makanya agama kita ini perlu ilmu dan amal. Guru Tasyih Abu Lais Samarkandi mengatakan ada empat macam manusia. Ia ku iya pae mega ni ku sidi negara, maka rusak negara itu. Ada empat macam manusia. Kalau ini sudah banyak di Pare-Pare, mohon maaf, Pare-Pare sudah rusak. Kalau empat orang ini sudah ada dalam satu lembaga, maka rusak lembaga itu. Apa itu? Yang pertama, orang yang berilmu tapi tidak beramal. Mohon maaf, kalau mau cari orang yang berilmu sekarang, ada kelakar orang. Kalau Anda ke Makassar, lalu kemudian ambil batu kerikil kecil, lalu kamu melempar di tempat yang banyak, pasti ada profesor yang kena. Artinya apa? Ini kelakar. Mau bicara soal orang pintar sekarang sudah luar biasa banyaknya, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang yang sudah pintar dengan gelarnya ini amalnya ada? Kira-kira yang hari di sini ada berapa sarjana dan ada berapa yang bukan sarjana? Sekarang ini orang pintar sudah luar biasa banyaknya, tapi kalau bicara soal amal, ini yang perlu dipertanyakan. Makanya ilmu dan amal harus sebanding. Semakin tinggi ilmunya orang, semakin rajin juga dia beribadah. Semakin rajin kita beribadah, semakin juga kita harus belajar bagaimana supaya ilmu bisa bertambah. Karenanya yang kedua, kalau sudah yang kedua ini juga banyak rusak satu lembaga. Apa itu? Orang yang beramal tapi tidak berilmu. Contoh kecil, ini masjid tak alhamdulillah, ada pintu samping imam. Ini namanya disunnahkan. Apa artinya ini? Pelarian po imam. Kalau tiba-tiba bermasalah, ada tempat pelarian. Makanya disunnahkan itu. Makanya juga itu dianjurkan dalam ilmu fikih, orang yang ada di belakang po imam harus yang paham agama. Tidak sembarangan. Jangan sampai bermasalah po imam yang di belakang juga tidak paham. Contoh kecil, pernah kasih yang ada imam, sesudah baca Al-Fatihah, waladolim amin, ternyata po imam nah lupa kasih yang bacaannya. Satu jikata nah ingat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, inna. Yang di belakang imam satu tahu jika siapa tahu, teriak di belakang, sambung ke siapa siapa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya ilmu itu penting. Contoh kecil lagi, ketika imam pimpin sholat, lalu kemudian dia ruku. Pada saat dia ruku, ternyata kentut. Makanya itu keluar ke siampu imam. Tapi karena dalam posisi ruku, ruku terus tau weh, makin sebab lari pu imam. Karena kasih anak muda gora, weh lari pu imam. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Betul, pada saat kita buang air tentu itu batal dan harus keluar dan harus pindah, harus berwudu kembali. Tapi ingat, posisinya dalam keadaan ruku. Jadi kalau bahasa fikih, berdiri ki dulu supaya nalihat ki orang keluar. Daripada keluar dalam keadaan ruku tidak ada yang lihat, masih sama nanti tahu. Makanya ini yang kedua, kerusaklah lembaga itu. Apa itu? Yang ketiga adalah orang yang tahu dirinya bodoh tapi tidak mau belajar. Makanya sebenarnya yang ki bilang, weh, tidak bisa masa sekolah Pak Ustaz, tua mak. Bukan persoalan tua, ilmu itu tidak ada hentinya. Makanya orang Arab mengatakan, ta'allam palaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Dan jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban
1: muslim.
0: Yang terakhir ini juga yang

0: merusak. Kalau ini ada, apa itu? Orang yang melarang orang yang pergi menuntut ilmu. Apa amik itu cuma kukun sehi, aja mah kuliah, aja nama sekolah, kerjaan hei, maka tanda sekolah anak, tapi tiga zaman lah. Jangan, karena jangan kita coba-coba melarang orang yang berangkat menuntut ilmu. Karena tanpa kita sadari, tadi Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini dari rumah tak tadi ke sini ada yang antar ki. Kalau aja nanti halu tolib ilmi, majupu itu malaikat. Kalau ada yang keluar dari rumahnya, maka malaikat juga akan siap mengantar. Jadi makukan kemana malaikat tak? Nantar ki malaikat sampai di sini. Nah tunggu ki sampai selesai nanti pengajian setelah ceramah, nantar ki lagi pulang ke rumah tak? Makanya ini terakhir, ada yang tidak bisa saya lupa. Tidak bisa kasih lupa ini. Angkam itu biasa kasih tua-tua. Ya ku ceramah selalu datang. Tidak pernah alpa. Bahkan hebatnya ini orang tua, biar majelis taklim datang tuai kesiang. Nah bilang kesiang ibu-ibu, nah biohir, khusus majelis taklim ibu-ibu jini. Nah bilang kesiang ini uher, aja mau daftar kak. Dia tuai lu mencari anggota. Ustaz semimnya lu kasih uang kalinga. Luar biasa ini orang tua. Padahal dia sebenarnya tidak kaya. Angka motorona, motoraga, kundri, Honda Riolo. Ia naruh kulis itu lina pake. Satu sore itu, nang kalinga ni kalau, angka majelis taklim atau kure. Nala ni kasih Honda Rina, dia berangkat. Tapi ternyata aku menilai nge, apa kasih sadar. Di itu motorona, maka motorona, ternyata itu jarumnya sudah ada di merah. Napa kasih sadar, Allah ma, capu kasih bensiku dua ni kasih pikiran lah. Belok kanan majelis taklim, belok kiri pabalu bensin. Masa kira na yolo je ceramah atau bensin. Makanya dalam posisi seperti ini di surah An-Nas Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Ada mabisi ni ke mabisi malaikat. Maka ni malaikat hari iku nak tahu dia nak kamu terlambat. Setiap ada pengajian selalu ko ada sebelum ustaz datang. Kapan lo ko mali saya bising terlambat ko. Jadi kalau saya belok kanan. Angka tu ni saya tangi. Agak nasi saya tangi ohen. Pikir kicai dia umur eh macam mana tu he. Masih kita mas sorok pun kini kita kusa. Ya ko iya bensin na jolo. Pakai dia ohen re. Linumi. Lebih baik saya pilih di pengajian karena ini akhirat. Dia balik kanan. Ikuti pengajian majelis taklim. Pura ke majelis taklim. Apa sih di meter cakoto-koto motor. Maka capulak dan bensin. Masoron ni kasih. Waktu nak masoron kan kasih tangi. Maka kasih tangi. Dupai. Maka dah memang kat belok kiri ko. Masih sano masoron no. Ini jampai kasih. Dalam keadaan masoron kiri pusat na. Ada mobil lewat. Mobil paling mahal sekarang. Alpar kan namanya. Kau buka kacai. Assalamualaikum. Maka si Uhiri. Waalaikumsalam. Maka dia pun nautu. Eh, mengarah muka. Eh, dia apa nak macam ni je. Ni kami maki. Eh, pakan jaki peringaran. Sidi bangku ya dua biasa ku pari-pari. Batu TSMP. Nak pakan jaki ke si pakitan nama tanah Uhiri. Lah, iku pali anggota. Cik-cik tahu. Sukses ni. Sogi ni. Maka dia kasi pun noteh. Mari. Masa capu bensin lah. Maka dia pukul cara nak melu apa karapa. Ia mani tajam. Nilain ni kasi ampelok. Tapi angki ampelok paling mahal eh. Aja nak membuka jolok. Kupi rumah tu pak balu bensin yang apa membuka. Masih mana ah. Pak melu karapa. Labak so krioto eh. Masoro ni kasi motorona uher eh. Letu ni ku pak balu bensin eh. Maka dia pak balu siaga uher. Masa 20 na sebu nak. Di sini kini 20 sebu. Rilis lagi 20 sebu melu kasih nama aja. Nah buka ni ruang ampelok nah. Tak tambah pusat eh. Tanya nak pusat masorong. Pusat agak balik. Mak bilang isi ampelok. Siaga mana? Siaga memang lisa ampelok nah. Ternyata 5 juta. Ya kutu makan je pahan nah. Agak nasa. Weh dosa pagai ya eh. Magai. Walupai mak terima kasih. Pasang 20 sebu 5 balik juta lisa nah. Dia nak lisu bolana. Lui betengi. ukur biasa gocai monro. Mudah-mudahan kamu pikir. Waktu ni kasiro. Assalamualaikum. Angkana bali makundai na assalamualaikum salam. Ni kata siapa? Maka di bapak na. Maka dikasih penulai. Tanya toko kita malasa. Maka dikasih sore. Mas, maka masa kata malasa. Normal kaje kasih. Maka di bini na. Apa laki ku siapa? Maka meme ku siapa? Melo kama terima kasih. Baru-baru kasih runtuh. Maka dikasih bini na. Itu malasa tungan na. Yero laki ku dosing ke Jepang. Dia pernah kenal isu. Maka dikasih sore. Pakanjakanjaki bu. Baru-baru kasih runtuh. Maka dia bina, iku apa kanjakan jaki baru-baru kasih telpon. Ya aku dia matap tahan ni paling telpon. Nah telpon lah kena tembus, ini nasi bicara. Pura mana si bicara oh herre, napa nak kakak ngulunna? Ni gak paling melek kadui. Kira-kira tes ni apa jawabannya? Siapa yang kasih uang? Innal malaika. Malaika. Jadi macam aku pura kamar ceramah atau lisu. Angka milik yang pelok talo lal menesa malaika itu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, insyaallah. Apalagi saya tutup dengan hadis, makanya Nabi tak bakiru fi talabir rizki wal hawa'ij. Bangunlah pagi-pagi untuk cari rizki dan cari kebutuhan yang lain. Fa innal gudwa, karena pada waktu itu kata Nabi, barakah wanajah. Ada dua di situ disebut Nabi. Yang pertama ada berkah, yang kedua ada kesuksesan. Makanya mungkin ini dasarnya. Siapa ini? Gubernur Jawa Barat. Anak sekolah masuk jam 6.30. Karena mungkin dia dapatin hadis bahwa ternyata di waktu pagi sudah subuh itu ada dua. Ada berkah dan yang kedua ada kesuksesan. Rata-rata orang yang sukses itu karena dia bergerak di waktu subuh. Makanya itu mohon maaf, jangan kita tersinggung. Coba ke rumah sakit, jarang sekali orang Cina kita dapat di rumah sakit. Kenapa? Saudara kita yang Cina itu jam 3 mereka sudah bangun. Tapi dia tunas sampahnya. Apa tanya selang. Tapi akan tapi kau dia atur barangnya karena besok mau menjual. Rata-rata orang yang bangun di jam 3 itu orangnya sehat. Coba maki kita mohon maaf. Makanya Nabi bilang guru tak jangan nakalah kita sebenarnya manusia. Karena itu ayam sebenarnya contoh paling bagus. Ayam itu 3 kali bunyi, 1 tengah malam. Nada lagu sama kukuruku. Ternyata Nabi bilang guru tak itu kukurukunya ayam tengah malam. Dia baca ayat. Apa yang dibaca? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ternyata ayam itu bangun tahajud. Jadi kudu tamat tahajud nakala ni manuk. Yang kedua kapan ayam bunyi? Waktu kedua waktu subuh. Nada lagu sama kukuruku. Ternyata Nabi bilang guru tak itu kukurukunya ayam jam 4 sampai jam 5 hadis na baca. Apa hadisnya? Rak'ata qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh. Masar lebih na yalino lololisa. Ternyata kalau tidak salat subuh ki jauh lebih mulia ayam karena ayam bangun pada saat subuh. Tapi ternyata hebatnya ayam biar jam 8 pagi ki bangun tetap kasih bunyi. Tapi mohon maaf lagi lah gue. Kalau subuh tahajud dia bangun kukuruku. Subuh-subuh nak kasih bangun ki lagi kukuruku. Tapi coba mi kalau jam 8 ki bangun apa bunyinya?
1: Radio Sekolah 98 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number one internet radio station.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat Bapak Wali Kota Parepare, yang kami hormati Pegawai Syara Musdiraya Kota Parepare serta pengurus mengikuti jamaah subuh yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Insya Allah sudah mendapatkan keberkahan di subuh yang mulia ini, beserta di awal tahun baru 1443 Hijrah. Insya Allah. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iman, ihsan, sekaligus Islam kita menyempatkan diri berjamaah subuh di Masjid Raya ini. Semoga ibadah yang kita laksanakan nantinya menjadi bekal untuk akhirat kita nantinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita peruntukkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah subuh yang dipimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Muharram ini atau tahun baru Islam ini, dan seterusnya, yang dimaksud hijrah menurut para ulama, kita meninggalkan hal yang buruk menuju hal yang positif, hal yang negatif ke hal yang positif. Ya, kalau plesetannya isa leon rota sebelah kanan menuju tempat sebelah kiri, itu termasuk hijrah. Ya. Tapi substansinya, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang namanya hijrah itu bagaimana kita senantiasa sedikit demi sedikit membenahi diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan setiap tahunnya kita dapat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, ternyata kita tidak ada peningkatan, kita tidak ada perubahan. Ya, yeko padangkang narekode naipaluasi wi alena usaha natas seminggu itu tidak bisa berhasil. Makanya setiap saat kata Imam Ali karramallahu wajah, orang yang cerdas itu bukan yang berjejeran gelarnya, tetapi orang yang cerdas itu yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, mempersiapkan bekalnya untuk akhiratnya. Karena kematian itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sebenarnya antara sholat subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, isya ke subuh, itulah kematian yang harus kita tunggu. Ya, ikutannya loro asar, ikutannya asar, palawangan itu kita meninggal, Bapak Ibu semuliakan. Jadi momentum tahun baru Islam ini, Dr. Nasir Ulwan menawarkan kepada kita semua bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah imat isurusni mengulur di pengalaman Ta'ala. Hanya ini nanti yang harus yang kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata beliau, hendaknya kita senantiasa al-mu'ahadah, kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngerangi rujan cipta sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Bapak Ibu, kita sudah berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, kita sudah berjanji. Dan setiap kita salat itu kita ikrarkan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah yang mintai kita pertolongan. Ya, fongalla taala yonro melo tolong. Ya. Yang kedua, sifat al-muraqabah. Sifat senantiasa Allah mengawasi gerak-gerik kita. Ya, ya koyi pak di boleh. Ini yang kita tanam dalam hati Bapak Ibu. Nadega agama ciko-ciko. Tidak ada yang mau KKN, korupsi. Kenapa? Ada Allah yang mengawasi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian ada Tuhan yang senantiasa mengawasi. Iya, tempat di bola ni coba. Pasti engkematu maperingerang. Hei, anu salih tumpigau. Coba. Kalau itu aktif, kata Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekarang, energi positif itu yang aktif Bapak Ibu. Nah dia agak masalah. Dia agak salah-salah tahu. Kenapa? Karena itu selalu mengingatkan, mengawasi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, harus mempunyai sifat al-muhasabah, senantiasa menghitung-hitung amal kebaikan kita. Harus minta apa ya? Ibilak-bilangi ramalata. Jangan sampai maka dekik genak ni sudah cukup amalan kita sampai ke akhir. Ah, belum tentu Bapak Ibu. Kematian pertama sampai kemarin saudara kita Andi Askani Bapak Ibu, belum ada sampai di akhirat. Masih di alam barzah semua dikumpul. Ipa depung mana tu Bapak Ibu? Coba, saking panjangnya perjalanan ke akhirat. Kira-kira genak ke ronange amal amal dicetak ifigau. Taruhlah 15 tahun kita balik, tetapi tidak langsung kita bagus ibadah kita Bapak Ibu. Iko makanja ibadah tak? Alhamdulillah. Iko dia makanja ibadah tak? Nah, banyak harus kita hisap-hisap Bapak Ibu. Ya, tanya bawa filoi hisap. Iro amalak made cetak si mata ibilak bilang. Ya, kita harus hitung Bapak Ibu. Kapan tidak dihitung? Ayi degaga. Nafon nangi, imangi. Rabbana abasorna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Puang tapali suki cinampe rilino. Nasabak mage abasorna makita ni matah. Maringkalinga ni acuilih. Ternyata engketong pacal lari akhir. Aja na yoloku akhir aku ni yoloku buru engke Bapak Ibu. Ya, kita harus hisap-hisap Bapak Ibu. Ya, kita hitung-hitung. Apa aku dah hitung ide nak agak? Agi fasa diangi alita. Ibu lek ko makan dekik mega ni. Paku tanana sih. Na terimu ke je ponggala ta'ala tu. Pak kasih biata. Ha, itu. Makanya Bapak Ibu. Di awal tahun baru hijrah ini. Senantiasa kita menjaga niat kita. Iku makanja niat tak insyaAllah. Makanja mana tu. Beda niat beda hasil. Yang keempat Bapak Ibu. Kata Dr. Nasruddin. Kita harus. Al-mu'aqabah. Iwiringi aleta hukuman. Nari kuhur kita pasalah. Ya, iko pura ki pego anu masalah senantiasa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ki wijene masam paja tobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iko engke kufur tapa salah elo tobat kepada Allah taala. Tutup keburukannya dengan kebaikan, insya Allah keburukannya tidak akan nampak nantinya. Yimani robawa mubak dicengi, dice si mata. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Yerpong alatal nafujila de isengi emapi diceng. Yang terakhir Bapak Ibu, harus kita al mujahadah. Ya, orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bersungguh-sungguh. Ajak nak bunga-bunga. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk yang lurus kepadanya. Aja ya bunga-bunga beribadah, aja ya bunga-bunga beragama Islam. Urki masempajang isodesi ya sempaja baje dan seterusnya tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Orang yang hijrah mendapatkan keberkahan di tahun baru Islam ini senantiasa menjaga ibadahnya sampai Allah mengatakan di dalam akhir suratul Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah surat cinta Allah bagi hamba yang dicintainya, yang diridainya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kata ya? Allah dalam perasaan ridho yang saya ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam syurga bersama hamba-hamba yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesimpulan, mari kita senantiasa memperbaiki niat kita, menjaga niat kita sehingga perjalanan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimudahkan. Ya, senantiasa ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan baik sunnah maupun wajib kita pertahankan, ikodiyulet tingkatkan. Tetapi alangkah ruginya kalau kita tidak tingkatkan, karena Nabi rezeki pengelola Ta'ala kesempatan untuk bertambah umur kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berdering di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: And now perkembangan perkembangan media ini
1: elektrik.
0: And now
2: mesranya musik-musiknya, mesra juga informasinya.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?
0: Dari Jalan Balumasepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Safari dakwah bersama Umi Pipik, Sekda Parepare tegaskan pembangunan sejati harus menyentuh akhlak dan spiritual masyarakat.
4: Memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri, atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial, dan kekuatan spiritual umat. Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu.
3: Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di Parepare, Ketua Komisi 1 DPRD soroti penurunan pendapatan retribusi sampah akibat perubahan sistem pembayaran.
5: Jadi karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
6: Iya.
5: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan semua online.
6: Iya.
5: Ya, orang tinggal bayar melalui online, mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah.
6: Iya, iya.
5: Setelah tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi.
3: BPJS Kesehatan Parepare tekankan pentingnya gotong royong dan tegaskan tidak ada batasan hari rawat inap.
7: Tapi dengan adanya janji layanan ini ada komitmen dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama, khususnya di tingkat lanjutan, agar benar-benar jumlah hari rawat itu berdasarkan indikasi medisnya pasien. Jadi tidak ada ketentuan pembatasan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita di setiap fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan ada petugas BPJS siap membantu.
3: LSM fokus pertanyakan kelanjutan kasus tunjangan perumahan dan pengadaan laptop di Parepare.
8: Kayaknya hilang, tidak ada lagi terdengar penyanggup. Nah, ini yang saya ingin selaku orang yang ada di LSM fokus ini mencoba menagih kepada Bapak Kapolres ini, sejauh mana ini kenapa tidak ada lagi berita-berita tentang tunjangan perumahan itu?
6: Ya.
8: Ya kalau memang sudah tidak ditemukan, tidak bisa dibuktikan, ya SP3 kan, dan itu sampaikan kepada publik, ya. Sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini tidak cukup bukti untuk kita teruskan.
6: Ya.
3: Safari dakwah di Masjid Raya Umi Pipi ajak jamaah perkuat iman dan jaga silaturahmi.
9: Gak bisa telepon, ngechat gak nyampe-nyampe. Begitu juga manusia, mau cantik, mau ganteng, gagah, sehat, kalau gak ibadah, maka iman harus dirawat supaya berbuah ketakwaan di hadapan Allah. Karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Ketika manusia merawat imannya, maka akan berbuah ketakwaan yang baik di hadapan Allah.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dalam pembangunan fisik semata, melainkan juga dari penguatan akhlak dan spiritual masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Aung Hamka, saat membuka kegiatan safari dakwah bersama Ustazah Umi Pipik di Masjid Raya Parepare Jumat 12 Juni 2026. Menurut Sekda, di tengah pesatnya arus informasi dan tantangan zaman, nilai-nilai dakwah harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya hanya sebatas ceramah di atas mimbar, masjid pun harus dimakmurkan sebagai pusat persatuan dan kasih sayang.
4: Pemerintah Kota Parepare memandang bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari jalan yang baik, gedung yang berdiri, atau fasilitas yang tersedia. Pembangunan yang sejatinya juga harus menyentuh akhlak masyarakat, ketahanan keluarga, kepedulian sosial, dan kekuatan spiritual umat. Karena itu, masjid harus terus menjadi pusat cahaya. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga tempat lahirnya ilmu, persatuan, kasih sayang, dan semangat kebaikan. Masjid yang makmur, insya Allah, akan melahirkan masyarakat yang rukun, kuat, dan penuh keberkahan. Jamaah yang saya muliakan, di tengah tantangan zaman yang semakin besar, keluarga dan generasi muda kita membutuhkan pegangan nilai yang kuat. Arus informasi begitu cepat, pergaulan semakin terbuka, dan ujian kehidupan semakin beragam. Maka dakwah menjadi sangat penting. Dakwah bukan hanya ceramah di mimbar. Dakwah juga hadir dalam tutur kata yang santun, dalam mendidik anak dengan kisah kasih sayang, dalam bekerja dengan jujur, dalam menjaga persaudaraan, dan dalam membantu sesama.
3: Melalui kegiatan safari dakwah ini, pemerintah Kota Parepare berharap masyarakat dapat memetik ilmu dan meraih ketenangan hati dan mewujudkan Kota Parepare yang lebih berkah, rukun, dan kuat dalam kebersamaan. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare menyoroti merosotnya pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah. Hal ini terjadi pasca perubahan sistem pembayaran dari manual ke sistem online sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir menjelaskan pemberlakuan Perda Nomor 12 Tahun 2023 sejak tahun 2024 lalu sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan dan mengukur potensi pajak serta retribusi daerah. Namun hilangnya sistem integrasi tagihan sampah yang dulunya melekat pada rekening listrik, air, atau tiket pelabuhan justru memicu terjadinya los pendapatan.
6: Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
10: Iya.
6: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan semua online.
10: Yeah.
6: Ya, orang tinggal bayar melalui online, mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah,
10: yeah,
6: setelah
10: yeah.
6: tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi sampah. Jadi kita ini ada loss pendapatan. Biasanya kalau tahun-tahun lalu hampir pokoknya 90-80% lah pendapatan dari distribusi sampah bisa masuk ke kas daerah. Tapi dengan kondisi seperti itu tidak ada. Ada masuk tapi kecil.
3: Guna mengatasi penurunan PAD tersebut, pihak DPRD menegaskan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penertiban menyeluruh, tidak hanya sektor sampah, penataan regulasi, pembayaran juga menyasar sektor retribusi parkir, pemotongan hewan, hingga fasilitas rumah sakit agar berjalan lebih optimal. Insan Mesra Kepala Kantor BPJS Kesehatan Parepare Dr. Muhammad Ali menegaskan bahwa keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sangat bertumpu pada semangat gotong royong masyarakat, khususnya dalam membayar iuran tepat waktu. Hal ini disampaikan Dr. Ali dalam acara media workshop di Cafe R57 Parepare, Rabu 10 Juni 2026. Selain masalah kepesertaan, Dr. Ali juga menepis isu miring terkait adanya pembatasan hari rawat inap bagi pasien BPJS di rumah sakit. Ia menegaskan, lama rawat inap sepenuhnya ditentukan oleh kondisi medis pasien.
11: Tapi dengan adanya janji layanan ini ada komitmen dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama, khususnya di tingkat lanjutan, agar benar-benar jumlah hari rawat itu berdasarkan indikasi medisnya pasien. Jadi tidak ada ketentuan pembatasan seperti ini.
3: Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Parepare sudah mencapai 98,75% atau lebih melampaui target RPJMN sebesar 98%. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi karena total tunggakan iuran dari peserta mandiri di Parepare dari kelas 1 hingga kelas 3 secara kumulatif masih menembus angka 31 miliar rupiah. BPJS Kesehatan mengimbau warga yang menunggak untuk segera menyelesaikan kewajiban demi menjaga keberlangsungan dan pelayanan kesehatan bersama. Insan Mesra LSM Fokus Parepare menagih kejelasan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait kelanjutan penanganan kasus tunjangan perumahan dan pengadaan laptop 2021 yang dinilai jalan di tempat. Ketua LSM Fokus Mutasim Arifasi meminta aparat penegak hukum di Kota Parepare untuk transparan dalam menuntaskan sejumlah perkara dugaan korupsi. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Mutasim menyoroti kasus tunjangan perumahan yang ditangani Polres Parepare. Ia menagih janji kepolisian yang sempat menyatakan akan menetapkan tersangka, namun hingga kini kasus tersebut seolah hilang tanpa kabar. Menurut Mutasim, jika memang kasus tersebut tidak cukup bukti, pihak kepolisian harus tegas mengeluarkan SP3 dan mengumumkan kepada publik.
8: Apa kayaknya hilang, tidak ada lagi terdengar penyanggup. Nah ini yang saya ingin selaku orang yang ada di LSM Fokus ini mencoba menagih kepada Bapak Kapolres ini, sejauh mana ini kenapa tidak ada lagi berita-berita tentang tunjangan perumahan itu?
10: Ya.
8: Ya kalau memang sudah tidak ditemukan, tidak bisa dibuktikan ya SP3 kan, dan itu sampaikan kepada publik, ya. Sampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini tidak cukup bukti untuk kita teruskan.
3: Tak hanya Polres, LSM Fokus juga menagih komitmen Kejaksaan Negeri Parepare terkait kasus pengadaan laptop 2021 yang merupakan laporan asli dari lembaga tersebut. Mutasi meminta Kasih Intel Kajari Parepare untuk memberikan update penanganan kasus agar tidak menimbulkan tafsiran negatif di masyarakat. Insan Mesra Masjid Raya Kota Parepare dipadati ratusan jamaah dalam rangka safari dakwah bersama pendakwa nasional Ummi Pipit Dian Irawati Jumat malam 12 Juni 2026. Antusiasme masyarakat di Kota Parepare khususnya kaum muslimah terlihat jelas saat memenuhi setiap sudut Masjid Raya Kota Parepare. Mereka hadir untuk mendengarkan langsung tausiah dari Ummi Pipit Dian Irawati. Dalam safari dakwahnya kali ini, Ummi Pipit menyoroti pentingnya menjaga istiqamah serta peran penting seorang ibu dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia di era digital. Ia berpesan agar jamaah tetap menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama, utamanya saat menghadapi ujian hidup.
9: Bisa posting, gak bisa telepon, ngechat gak nyampe-nyampe. Begitu juga manusia, mau cantik, mau ganteng, gagah, sehat, kalau gak ibadah, maka iman harus dirawat supaya berbuah ketakwaan di hadapan Allah, karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Ketika manusia merawat imannya, maka akan berbuah ketakwaan yang baik di hadapan Allah.
3: Selain tosia, kegiatan ini juga diwarnai dengan sesi doa bersama. Pihak panitia dan pengurus Masjid Raya Kota Parepare berharap kegiatan ini dapat meningkatkan ketakwaan dan memperatari silaturahmi antar warga Parepare.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jilid 2, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSN. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan

0: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
1: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
0: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
1: Rumah Makan Patato.
2: Bagus, toh!
3: www.radiomesra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
3: Insan Mesra Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPDB KPM Kota Parepare menggelar wisuda santri ke-28 di Auditorium Kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Ahad 7 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid, Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPWB KPRMI Provinsi Sulawesi Selatan Asri Said, Wakil Rektor 2 IAIN, Direktur Wilayah LPPTK BKPRMI, Ketua Basnas Parepare Ruan Caco, Ketua MPD DPDB KPRMI Kota Parepare Hasanuddin, dan Dirda LPTKA BKPRMI Muhammad Jawad. Dalam laporannya, Direktur Daerah BKPRMI Kota Parepare Muhammad Jawad melaporkan bahwa sebanyak 337 santri diwisuda pada wisuda santri ke-28 tersebut. Ketua DPDB KPRMI Kota Parepare Hasanuddin memberikan sambutan menyampaikan bahwa wisuda ini bukan akhir dari proses pembelajaran baca tulis Al-Quran, akan tetapi merupakan gerbang awal dalam memahami Al-Quran. Ia juga berpesan agar para orang tua terus mendorong dan memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk selalu membaca Al-Quran dan mencintai masjid. Senada yang disampaikan oleh Ketua DPDB KPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Nasri Said menyampaikan bahwa tetap semangat belajar dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, kegiatan wisuda santri ke-28 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid, menyampaikan jika tidak dijaga baca Al-Qurannya akan hilang. Ia juga menjelaskan program baca Al-Quran telah dijalankan bagi pegawai di lingkup pemerintah Kota Parepare, jika ingin menjabat maka harus bisa mengaji. Insan Mesra Perum Bulog terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras program standarisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah guna menjaga kejangkauan harga beras bagi masyarakat. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Risa Ramadhani menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Sampai dengan tanggal 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi hampir 60% atau telah diterima hampir 20 juta keluarga penerima manfaat dari total target 33,2 juta KPM. Pemerintah menargetkan sejumlah bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen. Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional. Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.
4: Insan Mesra Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menindaklanjuti sejumlah masukan dan perhatian masyarakat terkait distribusi LPG subsidi 3 kg di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidenden Rappang. Sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas layanan dan distribusi energi bersubsidi, Pertamina akan melakukan serangkaian pengecekan pada rantai distribusi LPG 3 kg guna memastikan proses penyaluran berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. berlaku. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi secara konsisten melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap operasional pengisian stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPBE guna memastikan proses pengisian LPG berjalan sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan tersebut, pengecekan dan sampling juga rutin dilakukan pada sejumlah titik distribusi hingga tingkat pangkalan untuk memastikan kualitas produk, ketetapan isi serta keandalan penyaluran LPG kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina dalam menjaga kualitas, ketepatan isi serta keandalan distribusi LPG yang diterima masyarakat. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan bahwa setiap informasi dan masukan dari masyarakat menjadi perhatian perusahaan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan energi. Lilik menambahkan bahwa Pertamina akan terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan, dan pemangku kepentingan terkait guna menjaga keandalan distribusi LPG subsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Masyarakat juga diimbau untuk memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi dan lembaga penyalur yang telah ditetapkan. Harga yang berlaku di tingkat pengecer berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina sehingga masyarakat disarankan melakukan pembelian di pangkalan resmi untuk mendapatkan produk sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan menggunakan LPG subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya agar ketersediaan energi bersubsidi dapat terus terjaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat. Apabila masyarakat menemukan kendala layanan maupun indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Kontak Center atau PCC 135 untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Insan mesra Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, harga pasar keekonomian, serta koordinasi bersama pemerintah sebagai regulator. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertagreen disesuaikan dengan formulasi harga yang ditetapkan pemerintah dan telah melalui proses evaluasi berkala. Di saat yang sama, harga BBM subsidi yaitu Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sehingga masyarakat pengguna BBM subsidi tetap mendapatkan layanan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Robert menambahkan bahwa Pertamina Patraniaga terus memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia baik untuk produk BBM subsidi maupun non-subsidi agar kebutuhan masyarakat dan sektor usaha dapat terpenuhi. Untuk wilayah Sulawesi, keseluruhan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan normal. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan layanan seluruh SPBU tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Pertamina Patraniaga juga berkomitmen menghadirkan produk BBM berkualitas yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina Patraniaga maupun aplikasi My Pertamina. Insan Mesra, Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Sawedi, bersama tim menyempatkan berkunjung di Kota Cinta BJ Habibie, Kota Parepare setelah berkunjung di Kabupaten Pinrang, Rabu 10 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kinerja para penyuluh agama Islam khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, juga mendengar kendala-kendala apa saja yang ditemui. Tidak ingin penyuluh agama itu hanya dikenal sebagai ustaz membalik guru mengaji, akan tetapi sebagai pekerjaannya itu penyuluh agama. Menurutnya hal tersebut juga merupakan program ekotologi yang sudah dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang tidak hanya bermanfaat bagi kalangan tapi juga bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kota Parepare Sahabudin menyampaikan program-program yang telah berjalan serta kendala-kendala penyuluh agama di Kota Parepare.
0: Insan Mesra dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar kegiatan bakti religi berupa aksi bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitar Jumat 12 Juni 2026 pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.30 tersebut melibatkan ratusan personil Polres Parepare bersama jajaran Polsek dengan semangat kebersamaan dan gotong royong para personil melaksanakan kerja bakti di tiga lokasi berbeda, yakni Masjid Raya Parepare, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB, serta kawasan Taman Monumen 40 ribu jiwa yang berada di Jalan Masjid Raya Kota Parepare. Tirili ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan Polres Parepare sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian nyata kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Melalui kegiatan tersebut, Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Aksi bersih-bersih rumah ibadah dan fasilitas publik ini menjadi wujud rasa syukur serta komitmen Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman untuk beribadah maupun beraktivitas, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong serta mempererat tali silaturahmi antar Polri dan seluruh elemen masyarakat. Tua pelaksana kegiatan AKP Muhammad Ahmad Rahim menjelaskan, bakti religi yang dilaksanakan pada Jumat pagi tersebut melibatkan para pejabat utama PJU Polres Parepare, para kapolsek jajaran serta ratusan personil yang secara bersama-sama melaksanakan pembersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Melalui bakti religi ini, Polres Parepare berharap nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat terus tumbuh seiring semangat Hari Bhayangkara ke-80. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk semakin memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat, sehingga peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
2: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.